menyebarkan data pribadi seseorang tanpa izin bisa membahayakan hidup mereka. Itu namanya doxing, dan itu bukan hal sepele. Nama lengkap, alamat rumah, nomor telepon, bahkan sekolah anak. Bila jatuh ke tangan yang salah, bisa

0: jadi alat untuk mengancam, meneror, bahkan merusak masa depan seseorang. Jangan asal sebar informasi pribadi orang lain, apalagi di sosial media. Hormati privasi, jaga empati. Mari jadi pengguna internet yang bijak, lawan doxing, lapor bila melihat tindakan doxing di sekitarmu. Privasi adalah hak setiap orang. Jaga data diri, lindungi sesama.
1: Gempa bumi bisa terjadi kapan saja, tanpa peringatan. Apakah Anda sudah siap? Ketika bumi mulai bergetar, yang terpenting adalah tetap tenang. Jika berada di dalam ruangan, segera cari tempat berlindung. Seperti di bawah meja yang kuat, lindungi kepala dan leher, dan jauhi jendela atau benda-benda yang jatuh. Jika sedang berada di luar, carilah area terbuka. Jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Ingat, tetap di tempat sampai getaran berhenti. Pasca gempa, waspada terhadap gempa susulan. Cek kondisi lingkungan, dan jangan lupa pantau informasi dari sumber resmi. Keselamatan adalah prioritas. Selalu siapkan rencana darurat bersama keluarga dan pastikan semua tahu apa yang harus dilakukan saat gempa terjadi. Gempa bumi memang tak bisa kita prediksi, tapi kita bisa selalu siap. Mari bersama kita jaga keselamatan diri dan orang-orang terdekat. Ingat, siaga adalah kunci untuk selamat dari gempa bumi.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.

lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial, langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Dia benar dari Rana Rani ya, menjadi lagu pembuka kebersamaan kita di Pro Dangdut siang hari ini pendengar ya. Dan untuk ada yang ingin bergabung merequest lagu-lagu dangdut favorit Anda ataupun kirim-kirim salam juga boleh ya. Ditunggu di WhatsApp kami pendengar di 08111450949. Dan Pro Dangdut hadir menemani waktu Anda sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan selanjutnya kami akan udarakan satu lagu dari Nada Soraya dengan Baju Pengantin.

0: RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Petualang pendengar dari Cucu Cahyati sudah kami udarakan untuk Anda ya. Dan sudah ada yang bergabung nih untuk request lagu favoritnya atau lagu dangdut favoritnya ya. Ada Teh Santi nih. Katanya Teh Santi lagi pengen dengerin lagunya Mirnawati ya, yang judulnya Hitam Bukan Putih. Kirim salam buat yang lagi dengerin aja. Terima kasih, tolong diputarkan. Terima kasih juga Teh Santi ya, sudah bergabung di Pro Dangdut siang hari ini. Dan lagunya udah kita siapkan ya, tenang aja. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung juga masih ditunggu ya, sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan langsung saja ke WhatsApp kami di 08111450949. Dan ini dia lagu requestan dari Teh Santi, ada Hitam Bukan Putih dari Mirnawati.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang saudara pendengar Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim gedung Kejaksaan Agung atau Kejagung di Jalan Panglima Polim, Jakarta Selatan dikabarkan menjadi sasaran amuk demonstran dan dibakar saat unjuk rasa pada 21 Juli 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com. Setelah melakukan penelusuran menggunakan mesin pencarian Google dengan memasukkan kata kunci demonstran bakar gedung Kejagung, hasilnya tidak ditemukan pemberitaan kredibel mengenai pembakaran gedung Kejagung oleh demonstran pada hari Kamis 23 Juli 2026. Mengutip dari pemberitaan kompas.com, demonstran menjadi kericuhan saat massa aksi terlibat saling dorong dengan aparat kepolisian. Meski sempat ada pembakaran ban dan kericuhan, gedung Kejagung tidak dibakar oleh demonstran. Kabar gedung Kejagung dibakar demonstran saat unjuk rasa pada tanggal 22 dan 23 Juli 2026 adalah hoax. Sekian Cek Fakta siang ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Put biru pendengar dari Megi Z ya, sudah kami udarakan untuk Anda di Prodangdut siang hari ini. Dan sudah ada yang bergabung lagi ya di Prodangdut nih pendengar ya, ada Sinta ya. Katanya pengen dengerin lagunya Teni RJ yang judulnya Lo Gue End. Baik, terima kasih ya sudah bergabung di Prodangdut siang hari ini ya. Dan ditunggu untuk lagunya, udah disiapkan ya. Kita bacakan terlebih dahulu nih requestan yang selanjutnya. Ada Kang Ilham nih ya di Serang. Katanya pengen request lagunya Ridho Roma yang judulnya Pelangi, lagi ngopi nih kawan-kawan. Waduh, mantap ya siang-siang ngopi sambil dengerin RRI Pro 1 Prodangdut ya. Thank you sudah bergabung juga ya di Prodangdut siang hari. Untuk lagunya udah disiapkan ya, tapi kita putarkan terlebih dahulu nih requestan yang pertama ya. Jadi requestan yang kedua ditunggu ya, akan diputarkan setelah requestan yang pertama ini. Ada Lo Gue End dari Teni RJ.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saat pagi menyapa, hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
4: Simpanlah lidahmu, kecuali untuk kebaikan.
5: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
6: Kaum ibu, pada datangnya Islam, itu diangkat derajatnya.
7: Melihatkan aurat kepada selain mahram.
4: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
8: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
3: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
9: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Mendingan sudah ada yang bergabung lagi di Prodangdut siang hari ini. Ada Kang Mamat nih, katanya Kang Mamat lagi pengen dengerin lagunya Mansyur S ya, yang judulnya Pagar Makan Tanaman. Baik, terima kasih Kang Mamat ya sudah bergabung di Prodangdut siang hari ini. Dan untuk lagunya langsung kita putarkan ya, ini dia Pagar Makan Tanaman dari Mansyur S.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: kami.
1: Ya ya, lunasan haji ini belum ada keres.
2: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Keong.
3: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
4: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
5: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
6: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
7: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pendengar, kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita di Pro Dangdut ya. Dan tenang aja ya, untuk Anda yang belum sempat bergabung, Pro Dangdut hadir setiap hari pendengar yang mulai dari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan untuk menutup perjumpaan kita atau kebersamaan kita di Pro Dangdut siang hari ini, kami udarakan satu lagu dari Arafik, pendengar, dengan Cantik.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Kita awali informasi pertama, Kementerian Kehutanan menyiapkan pembaruan aturan pengolahan hasil hutan. Hal tersebut sebagai langkah mempercepat hilirisasi sekaligus memastikan pemanfaatan sumber daya hutan tetap berkelanjutan. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 yang mengatur pembagian kewenangan antara sektor kehutanan dan industri. Beralih informasi selanjutnya, Badan Karantina Indonesia atau Barantin mengancam akan menunda atau suspend ekspor perusahaan yang tidak berstandar internasional, terutama terkait sarang burung walet dengan tujuan Tiongkok. Kepala Barantin Abdul Kadir Karding mengatakan persoalan ini nantinya akan dilakukan perbaikan. Sekian kelas berita sore ini, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Banten sore ini 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, BMKG mengeluarkan peringatan dini terkait perkembangan siklon tropis NOUL yang terpantau di Laut Filipina sebelah timur Filipina. Meskipun tidak melintasi wilayah Indonesia, hal tersebut diperkirakan berdampak tidak langsung terhadap sejumlah daerah dalam 24 jam ke depan. Berdasarkan analisis dari Tropical Cyclone Warning Center, pada hari ini siklon tropis NOUL terus berkembang, yakni berkembang dari bibit siklon tropis 92W yang mulai terdeteksi sejak 21 Juli 2026. Sistem tersebut kemudian meningkat statusnya

Itu Sulawesi Utara diprediksi berpotensi mengalami angin kencang akibat pengaruh sirkulasi atmosfer dari siklon tropis. Dan kondisi tersebut berpotensi terjadi di Laut Sulawesi, perairan Kepulauan Sangihe Talaud, dan Laut Maluku, serta juga berpotensi terjadi di Samudra Pasifik Utara Maluku hingga Papua Barat Daya. BMKG mengimbau masyarakat yang beraktivitas di luar di wilayah pesisir agar meningkatkan kewaspadaan. Nelayan, operator kapal, dan pelaku pelayaran diminta memperhatikan perkembangan cuaca tersebut sebelum melaut demi menghindari risiko yang ditimbulkan oleh gelombang tinggi. Masyarakat juga diharapkan terus memantau pembaruan informasi cuaca melalui kanal resmi BMKG. Langkah tersebut dinilai penting sebagai upaya mitigasi untuk mengurangi dampak cuaca ekstrim yang berpotensi terjadi di beberapa hari ke depan.

semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang.

Mendengar konflik geopolitik yang berlanjut dan makin memanas ya, berpotensi berdampak luas ke pergerakan mata uang dan harga komoditas dunia. Utamanya mata uang dolar Amerika Serikat dan komoditas utama berupa minyak mentah serta emas, pendengar. Analis pasar uang Ibrahim Asuaibi mengatakan nilai tukar dan harga komoditas masih akan berfluktuatif sepekan ke depan. Menurutnya, perang dagang kembali mencuat setelah Presiden Trump mengumumkan pengenaan tarif bea masuk tambahan 10-12,5%. Tarif itu dikenakan pada 60 negara mitra dagangnya termasuk Indonesia. Sebagai hasil investigasinya mengenai aturan ketenaga kerjaan terkait kerja paksa. Sementara itu, konflik geopolitik antara Iran dan Amerika Serikat serta Rusia dan Ukraina diperkirakan masih akan berlanjut. Perang kemungkinan akan meluas setelah Ukraina menyerang kapal Rusia yang disebut membawa peralatan militer ke Iran di Laut Kaspia. Di sisi lain, lanjutnya, Amerika Serikat mulai menurunkan tensi serangannya ke Iran setelah harga minyak hampir menyentuh 100 USD per barel. Pendengar, pemerintah Trump sendiri menurut Ibrahim takut kalau harga pangan mulai naik dan inflasi tinggi. Apalagi menjelang pemilu sela, pendengar, buruknya kondisi ekonomi AS bisa menjadi senjata melawan kubu Trump. Inflasi yang tinggi di Amerika Serikat juga mempengaruhi arah kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat. The Fed akan melakukan pertemuan pekan depan dan akan menyampaikan kebijakan suku bunganya. Di dalam negeri, Ibrahim mencermati kenaikan harga minyak mentah akan berdampak pada kinerja APBN. Jika harga minyak di atas harga minyak yang dipatok dalam APBN sebesar 83 US dollar per barel, kebutuhan dolar akan meningkat. Kondisi ini bersamaan dengan musim pembagian dividen perusahaan di semester kedua. Kebutuhan dolar Amerika Serikat yang tinggi akan membebani APBN dan membuat nilai tukar rupiah berisiko makin melemah.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Mendengar, sesaat lagi tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan update informasi terkini terkait atau seputar Banten dan sekitarnya dalam Warta Berita Pendengar ya. Jadi pastikan Anda jangan kemana-mana pendengar, tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Kabupaten Pandeglang, khususnya yang viral di Desa Padahayu ini, ya tentu
3: dengan ikhtiar bersama-sama.
1: Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Bram Adi. Sari berita penting menanggapi viralnya kondisi sekolah rusak di Kabupaten Pandeglang, Wakil Bupati Pandeglang Iing Andri Supriyadi langsung memerintahkan pemetaan ulang ratusan sekolah rusak. Penutupan MTQ Kabupaten Serang menjadi penyemangat pembinaan generasi Qur'ani untuk meningkatkan prestasi hingga tingkat Provinsi Banten mendatang. Berikut berita selengkapnya menanggapi viralnya kondisi sekolah rusak di Kabupaten Pandeglang, Wakil Bupati Pandeglang Iing Andri Supriyadi langsung memerintahkan pemetaan ulang ratusan sekolah rusak sebagai prioritas pembangunan infrastruktur pendidikan. Ridwan Maulana melaporkan.
2: Terkait sekolah yang ada di Kabupaten Pandeglang, khususnya yang viral di Desa Padahayu ini, ya tentu.
4: Viralnya kondisi Sekolah Dasar Negeri atau SDN Padahayu 2 di Kecamatan Cikedal yang memaksa para siswa belajar di ruang kelas rusak tanpa kursi memicu evaluasi mendalam di lingkungan pemerintah Kabupaten Pandeglang. Wakil Bupati Pandeglang Iing Andri Supriyadi secara terbuka menyebut kasus tersebut sebagai tamparan keras sekaligus arahan bagi pemerintah daerah untuk membenahi tata kelola pembangunan infrastruktur pendidikan. Sorotan publik tersebut mengemuka setelah beredar potret ruang kelas dengan atap bocor dan ambrol, dinding retak, serta fasilitas belajar yang sangat minim. Sejumlah siswa bahkan terpaksa menggunakan meja kecil tanpa kursi atau duduk di lantai demi mengikuti kegiatan belajar mengajar. Menanggapi hal tersebut, Wagub II menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh dipandang sebagai kasus tunggal. Ia mengungkapkan perbaikan sektor pendidikan telah menjadi salah satu prioritas utama kepemimpinannya bersama Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani. Sebagai langkah nyata, Pemkab Pandeglang bahkan telah mengalihkan anggaran sekitar 7 miliar yang semula diperuntukkan bagi pembangunan rumah dinas wakil bupati untuk dialokasikan ke pembangunan sarana dan prasarana sekolah.
2: Iya, terkait sekolah yang ada di Kabupaten Pandeglang, khususnya yang viral di Desa Padahayu ini, ya tentu ini menjadi tamparan keras buat pemerintah daerah dan juga menjadi PR kami untuk bagaimana sekolah-sekolah tersebut segera ditindaklanjuti, segera dibangun untuk memberikan rasa aman, nyaman kepada siswa, siswi maupun guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar.
4: Kendati demikian, tantangan infrastruktur di Pandeglang masih cukup besar. Ia menyebut dari total sekitar 1.000 sekolah yang ada, diperkirakan hampir 30% atau 300 sekolah mengalami kerusakan dengan tingkat yang bervariasi, mulai dari rusak ringan hingga berat yang membutuhkan pembangunan ulang. Pada tahun 2026 ini, Pemkab Pandeglang mengalokasikan anggaran APBD sekitar 11 miliar hingga 14 miliar yang turut diperkuat melalui program revitalisasi dari pemerintah pusat. Sebagai tindak lanjut konkret, Wakil Bupati segera memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga atau Ditispora sebagai jajaran korwil untuk melakukan pendataan dan pemetaan ulang secara menyeluruh. Hasil pemetaan ini nantinya akan dijadikan landasan utama dalam penyusunan kebijakan serta penganggaran pembangunan infrastruktur pendidikan pada tahun anggaran 2027 mendatang. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
1: Momen menarik tersaji di pagelaran Festival Cisadane 2026. Di tengah keramaian workshop menulis yang dipandu langsung oleh penyandang disabilitas tunarungu, berhasil mencuri perhatian keramaian pengunjung yang memadati bantaran sungai Cisadane Kota Tangerang. Ketua Pelaksana Wates Lengkeh BPK Wilayah 8 Banten, Yuni Rahmawati mengatakan konsep dari workshop ini memang memberikan ruang kepada teman-teman disabilitas untuk berkarya sekaligus menunjukkan karyanya kepada publik termasuk di Festival Cisadane ini. Justru teman-teman disabilitas yang menjadi instruktur bagi masyarakat umum untuk melukis bersama-sama. Selain itu, program kolaborasi masih akan terus berlanjut mulai dari workshop membatik sampai pameran kebudayaan, gelar karya para penyandang disabilitas yang bisa ditemukan di Festival Cisadane 2026. Beralih ke daerah Lebak, mendengar, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP Lebak terus memperkuat kemudahan berusaha guna mendorong masuknya investasi ke daerah. Langkah tersebut dilakukan melalui transformasi pelayanan perizinan yang lebih cepat, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha. Kepala DPM PTSP Kabupaten Lebak, Lingga Segara, mengatakan pemerintah daerah terus berupaya menciptakan iklim investasi yang kompetitif agar mampu menarik minat investor. Kemudahan pelayanan menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatnya daya saing investasi daerah. Ia menjelaskan seluruh pelayanan perizinan kini telah memanfaatkan sistem digital melalui online single submission atau OSS. Melalui sistem tersebut, pelaku usaha dapat mengurus berbagai perizinan secara lebih praktis tanpa melalui proses administrasi yang berbelit. Penutupan MTQ Kabupaten Serang menjadi penyemangat pembinaan generasi Qurani untuk meningkatkan prestasi hingga tingkat Provinsi Banten mendatang. Fitri Aulia melaporkan.
3: Insya Allah, dengan kesungguhan hati nanti ke depan, dengan ikhtiar bersama-sama, saya yakin Kabupaten
5: Bupati Serang Ratu Rahmatul Zakia resmi menutup Musabaqoh Tilawatil Quran ke-55 tingkat Kabupaten Serang di Alun-Alun Mancak pada Sabtu 25 Juli 2026 malam. Penutupan berlangsung khidmat dan dihadiri jajaran pemerintah daerah, LPTQ, Dewan Hakim, peserta, serta masyarakat. Bupati mengapresiasi seluruh pihak yang telah menyukseskan pelaksanaan MTQ. Ia juga mengucapkan selamat kepada para peserta yang meraih prestasi. Bupati mengatakan, MTQ bukan hanya ajang perlombaan membaca Al-Quran, tetapi juga media syiar, Islam, dan pembinaan generasi Qurani. Ia menilai, peningkatan prestasi Kabupaten Serang dari peringkat ke-6 menjadi peringkat ke-3 pada MTQ Provinsi Banten merupakan hasil pembinaan yang konsisten. Sebelum menyampaikan harapannya, Bupati Serang Ratu Rahmatul Zakia mengaku bangga atas capaian tersebut.
3: Insya Allah, dengan kesungguhan hati nanti ke depan, dengan ikhtiar bersama-sama, saya yakin Kabupaten Serang insya Allah bisa menjadi juara umum.
5: Ia meminta MPTQ Kabupaten Serang beserta para pembina terus meningkatkan pembinaan kepada para peserta. Kafilah yang akan mewakili Kabupaten Serang di tingkat provinsi juga diminta tetap disiplin, rendah hati, dan terus berlatih. Menurutnya, persiapan yang matang akan menjadi bekal menghadapi persaingan dengan kabupaten dan kota lain. Bupati optimistis, target juara umum dapat diwujudkan. Selain itu, Bupati Serang Ratu Rahmatul Zakia juga mengajak masyarakat menjaga semangat MTQ dalam kehidupan sehari-hari. Ia berharap keluarga membiasakan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran serta memperkuat pendidikan keagamaan di lingkungan rumah, sekolah, madrasah, pondok pesantren, dan majelis taklim. Menurutnya, nilai-nilai Al-Quran harus terus diamalkan setelah pelaksanaan MTQ berakhir. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
1: Timnas basket Putri Indonesia 3-on-3 langsung melakukan evaluasi menyeluruh usai tampil pada FIBA 3-on-3 Women's Series Batam 2026. Turnamen berlangsung di Dataran Engku Putri Batam Center pada 23 sampai 25 Juli 2026. Pelatih kepala Denny Sartika menilai, tim menunjukkan perkembangan positif dibandingkan penampilan sebelumnya pada kejuaraan internasional di Tiongkok. Evaluasi yang dilakukan setelah turnamen tersebut mulai terlihat melalui peningkatan permainan kolektif para pemain selama bertanding di Batam. Menurut Denny, organisasi permainan mengalami peningkatan pada aspek menyerang, bertahan, transisi, serta pemahaman terhadap instruksi taktik selama pertandingan. Perkembangan tersebut menjadi modal penting sebelum tim menghadapi agenda internasional berikutnya dalam rangkaian persiapan menuju Asian Games 2026. Sekian Warta Berita saat ini. Menanggapi viralnya kondisi sekolah rusak di Kabupaten Pandeglang, Wakil Bupati Pandeglang Iing Andri Supriyadi langsung memerintahkan pemetaan ulang ratusan sekolah rusak. Penutupan MTQ Kabupaten Serang menjadi penyemangat pembinaan generasi Qur'ani untuk meningkatkan prestasi hingga tingkat Provinsi Banten mendatang. Itulah berita yang sudah kami udarakan sore ini. Berita selanjutnya akan disampaikan esok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

Tidak semua anak bisa berteriak saat disakiti. Banyak yang diam, menahan takut, bahkan menahan sakit. Kekerasan pada anak sering tersembunyi di balik senyum yang dipaksakan. Jika Anda melihat perubahan yang tak biasa, jangan abaikan. Satu tindakan Anda bisa mengakhiri penderitaan. Lindungi anak sebelum suara mereka benar-benar hilang.

0: padaku. Tunjukkan padaku hal yang...
1: Aduh, Tiar. Ya ampun, kamu tuh kenapa sih? Kenapa lampu kamar nyala, televisi nyala, kipas angin nyala, tapi orangnya malah tidur di luar?
2: Hehehe, lupa, Bu. Nanti juga kan dipakai lagi.
1: Nanti-nanti. Kalau semua orang berpikir gitu, listrik kita terbuang sia-sia.
2: Ah, cuma bentar kok, Bu.
1: Sebentar sih, tapi kan sering, tetap aja jadi boros. Selain bikin tagihan listrik juga jadi naik, energi kita juga terbuang percuma.
2: Jadi, hemat listrik bukan cuma soal hemat uang ya, Bu?
1: Iya, betul gitu. Dengan menghemat listrik, kita juga ikut menjaga ketersediaan energi untuk masa depan.
2: Oke, Bu. Mulai sekarang, kalau keluar ruangan, lampunya saya matikan. Kalau televisi nggak ditonton, saya juga nanti matikan, Bu.
1: Nah, itu. Baru anak pintar.
3: Listrik sangat membantu aktivitas sehari-hari. Namun, penggunaannya harus bijak. Matikan lampu, televisi, kipas angin, atau perangkat elektronik lainnya jika tidak digunakan. Ayo, biasakan menggunakan listrik seperlunya. Langkah kecil hari ini bisa memberikan manfaat besar untuk masa depan.

Persija Jakarta yang menegaskan bahwa sanksi dari Korean Football Association terhadap Shin Tae-yong ini tidak mengganggu tim ya. Sanksi 1 tahun ini tidak mempengaruhi aktivitas Shin Tae-yong bersama Persija. Persija memastikan sanksi tersebut hanya berlaku dalam yurisdiksi sepak bola Korea Selatan dan tidak berlaku di luar negeri. Persija menyampaikan klarifikasi setelah melakukan verifikasi langsung kepada KFA terkait informasi sanksi disiplin Shin Tae-yong. Verifikasi tersebut dilakukan untuk memastikan informasi yang beredar mengenai sanksi tersebut tersampaikan secara akurat. Persija menghormati keputusan KFA dan tetap memberikan kepercayaan kepada Shin Tae-yong untuk membentuk tim terbaiknya. Manajemen menilai Shin Tae-yong tetap memiliki komitmen besar menjalankan tugasnya sebagai pelatih kepala Persija, pendengar. Dan Persija menyatakan kejadian tersebut tidak mengganggu aktivitas tim yang sedang mempersiapkan diri menghadapi musim baru. Fokus utama klub saat ini adalah mempersiapkan tim untuk mencapai performa optimal pada kompetisi mendatang. Persija menjalani seluruh aktivitas klub secara profesional sambil memusatkan perhatian terhadap persiapan musim baru. Tim macam Kemayoran juga meyakini setiap tantangan dapat menjadi pembelajaran berharga dalam perkembangan pribadi dan profesional. Presiden Persija Muhammad Prapanca memastikan situasi tersebut tidak mengganggu fokus seluruh elemen tim. Persiapan menghadapi Piala Presiden 2026 dan Super League 2026-2027 tetap menjadi prioritas utama klub.

saat malam merangkai keheningan. Ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

0: kabar kami.
1: Ya ya, lunasan haji ini belum ada keres.
2: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Keong.
3: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
4: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
5: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
6: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda. Dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui, Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.

Hampir pukul 17 waktu Indonesia Barat ya, yang itu tandanya saya Bram Adi harus pamit undur diri pendengar dari tengah ruang dengar Anda ya. Karena sudah menemani Anda dari Banten siang ya, pukul 11 hingga sore ini pendengar. Dan selanjutnya di Banten sore hingga malam pukul 24 waktu Indonesia Barat ya, akan ada rekan saya Lela Rahma yang menemani Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten. Saya Bram Adi mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa kembali.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Pagi Menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada lain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat sore saudara pendengar Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat. Beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim vaksin hantavirus telah dikembangkan oleh Moderna sejak 2023 menggunakan teknologi mRNA seperti vaksin COVID-19. Faktanya klaim yang menyebut Moderna telah menyiapkan vaksin sejak 2023 untuk merekayasa virus hanta adalah tidak benar, pendengar. Dilansir dari tirto.com, virus hanta pertama kali menarik perhatian dunia medis pada awal tahun 1950-an di dekat Sungai Hantan, Korea Selatan, saat menginfeksi ribuan pasukan ketika Perang Korea di tahun 1951 sampai 1953. Vaksin hanta telah mendapatkan izin penggunaan sejak 1950 dan pada bulan September 2023, Korea University dan perusahaan bioteknologi Amerika Serikat Moderna menandatangani perjanjian kerjasama riset untuk mengembangkan vaksin berbasis mRNA terhadap virus hanta, bukan untuk merekayasa adanya virus hanta. Sekian Cek Fakta sore ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI
2: 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, satu lagu dari Leto, Kedamaian Sejati, baru saja kami udarakan untuk Anda mengawali perjumpaan kita di sore hari ini. Pendengar, di hari Minggu di 26 Juli 2026, saya Lala Rahma menemani Anda pendengar sampai pukul 24 malam nanti ya. Dan tentunya akan banyak informasi, berita dan musik-musik terbaik yang akan kami hadirkan untuk Anda pendengar. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Do Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Pendengar, satu informasi dari Pulau Ampel, pendengar, di mana disampaikan Kecamatan Pulau Ampel sukses menyabet predikat juara umum pada Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ ke-55 tingkat Kabupaten Serang, pendengar. Pulau Ampel ini memimpin perolehan poin dengan nilai 402, mengungguli Kecamatan Kramatuatu di posisi kedua 388 nilai.

MTQ tahun ini mencetak rekor baru dengan merampung hingga 1.000 peserta, jumlah terbanyak sepanjang 55 tahun sejarah penyelenggaraan MTQ di Kabupaten Serang, pendengar. Dan kecamatan sementara Camat Pulau Ampel, maksud kami pendengar, Teguh Nugroho, ini bersyukur atas raihan tropi juara umum yang diboyong wilayahnya. Menurut Teguh, kuncinya ada pada pembinaan rutin di tingkat kecamatan, serta pelatihan intensif para kafilah di salah satu pesantren daerah Bogor sebelum bertanding.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, pengguna

Dan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: kamu kok sekarang sering jalan kaki ke kantor?
1: Iya, Karim. Ternyata jalan kaki itu banyak banget manfaatnya.
0: Oh ya? Emangnya apa aja?
1: Banyak loh. Pertama, jalan kaki bikin badan lebih sehat. Cuma 30 menit sehari bisa ngurangin risiko penyakit jantung loh.
0: Wah, keren juga. Terus, apa lagi?
1: Jalan kaki juga bisa bikin kita lebih bahagia. Ketika jalan kaki, tubuh kita ngeluarin endorfin, hormon yang bikin mood jadi lebih bagus. Jadi nggak cuma sehat, tapi juga bikin bahagia.
0: Wah, pantas aja kamu kelihatan lebih ceria akhir-akhir ini.
1: Iya dong, dan yang paling penting, jalan kaki itu murah meriah, nggak perlu biaya apa-apa. Plus, bisa nikmatin udara segar di pagi hari.
0: Sepertinya aku harus mulai ikutan jalan kaki juga nih.
1: Nah, itu dia. Yuk, mulai jalan kaki dari sekarang. Langkah kecil kita hari ini bisa bikin hidup lebih sehat dan bahagia.
0: Setuju. Mulai hari ini, aku bakal lebih rajin jalan kaki.

Pendengar, informasi kali ini dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten. Pendengar, Kepala BNN Provinsi Banten Brigjen Pol Budi Sajidin mengungkapkan situasi peredaran gelap narkoba di narkotika di wilayah Banten sudah berada pada tingkat mengkhawatirkan. Pendengar, kondisi daerah tersebut diibaratkan sebagai api dalam sekam karena terlihat landai di permukaan namun menyimpan kerawanan kasus yang sangat tinggi. Pendengar, BNN Banten mencatat angka yang cukup tinggi dengan ribuan narapidana kini mendekam di dalam lembaga permasyarakatan. Aparat penegak hukum mencatat sebanyak 86 orang pelaku divonis hukuman seumur hidup. Pendengar, sementara 15 orang dijatuhi hukuman mati. Mengingat kapasitas lembaga permasyarakatan yang sudah sangat padat, langkah pencegahan dan edukasi dinilainya jauh lebih efektif dibandingkan penindakan hukum semata. Pihaknya mengajak masyarakat untuk aktif memanfaatkan program rehabilitasi gratis bagi korban penyalahgunaan narkoba di kantor BNN terdekat. Pendengar, dan dia juga menegaskan kesadaran akan bahaya narkotika oleh masyarakat luas menjadi kunci untuk mewujudkan Banten bersih dari narkoba. Kemudian bersama dalam menjaga lingkungan sekitarnya akan mempersempit ruang gerak para bandar dan pengedar narkotika di wilayah Banten.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Tahukah kamu, algoritma media sosial bisa mempengaruhi suasana hatimu? Ya, bukan cuma sekedar menampilkan konten menarik, tapi juga bisa menentukan apakah kamu merasa senang, sedih, atau bahkan cemas setelah scroll layar. Algoritma bekerja dengan cara membaca kebiasaanmu, postingan apa yang kamu sukai, berapa lama kamu menonton video, bahkan komentar apa yang sering kamu baca. Dari situ, sistem akan menampilkan konten serupa agar kamu betah berlama-lama di sana. Masalahnya, kalau yang sering kamu lihat adalah berita negatif atau komentar penuh emosi, otakmu bisa ikut terpengaruh dan memicu stres tanpa kamu sadari. Tapi kabar baiknya, kamu juga bisa melatih algoritma. Caranya sederhana, lebih sering beri reaksi atau like pada konten positif, edukatif, dan menyenangkan. Jadi, ayo bijak bersosial media, karena yang kamu lihat setiap hari bisa menentukan bagaimana kamu merasa hari ini.

Dengar tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak azan maghrib untuk wilayah Kota Serang dan sekitarnya pendengar. Setelahnya kami akan kembali menemani Anda tentunya dengan banyak informasi, berita dan musik terbaik yang akan kami hadirkan untuk Anda tetap di Prosa Terari Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah Anda bahwa masih ada ibu pekerja di Indonesia yang menghadapi kesulitan menyusui akibat tidak tersedianya ruang laktasi yang layak? Ruang laktasi bukan sekadar fasilitas tambahan, keberadaannya memastikan kebutuhan perempuan diperhatikan secara adil di lingkungan kerja. Ruang laktasi yang aman, private, dan nyaman membantu ibu mempertahankan ASI eksklusif, menjaga kesehatan bayi, sekaligus tetap produktif dalam pekerjaan. Dengan mendukung hak perempuan, manfaatnya kembali dirasakan oleh keluarga, rekan kerja, dan masyarakat secara keseluruhan. Melalui ruang laktasi yang layak bagi ibu pekerja, kita turut mengambil bagian dalam mendukung gender dan mewujudkan kesetaraan lingkungan kerja.
1: Pernah dengar tentang Gunung Honjek? Kawasan ini berada di Kabupaten Pandeglang dan menjadi bagian penting dari Taman Nasional Ujung Kulon. Gunung Honjek bukan gunung tinggi yang menjulang, melainkan rangkaian perbukitan yang diselimuti hutan hujan tropis yang masih sangat alami. Suasananya tenang, hijau, dan jauh dari kebisingan, memberikan pengalaman alam yang benar-benar autentik. Fakta menariknya, kawasan ini menjadi salah satu jalur pergerakan badak Jawa, salah satu hewan paling langka di dunia, yang kini hanya bisa ditemukan di Ujung Kulon. Selain itu, Gunung Honjek juga dikenal sebagai gerbang menuju kawasan inti Ujung Kulon dari daratan Pulau Jawa. Bukan cuma itu, wilayah ini juga jadi rumah bagi beragam satwa lain seperti owa Jawa dan berbagai jenis burung endemik. Bahkan, sebagian area Gunung Honjek masih belum banyak dijamah manusia, sehingga keasliannya benar-benar terjaga. Karena peran yang sangat penting bagi ekosistem, akses ke kawasan ini memang dibatasi. Semua dilakukan demi menjaga keseimbangan alam dan kelangsungan hidup satwa di dalamnya. Gunung Honjek mengingatkan bahwa keindahan alam terbaik justru sering tersembunyi, dan tugas manusia adalah menjaganya, bukan sekedar menikmati.

شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر

ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر.

Pendengar baru saja kita menyimak azan maghrib untuk wilayah Kota Serang dan sekitarnya, dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankannya, pendengar. Dan satu informasi kami sampaikan dikutip dari rri.co.id, gempa bumi magnitudo 2,8 mengguncang Kabupaten Sarmi, Papua, Minggu 26 Juli 2026, pendengar. Guncangan terjadi pada pukul 14.04 waktu Indonesia Barat. Dan menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, lokasi gempa berada di koordinat 8.76 lintang selatan dan 112.35 bujur timur. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami, pendengar. Diketahui pusat gempa permukaan 71 km tenggara, kedalamannya tercatat 75 km di bawah permukaan laut. Dan hingga kini belum ada laporan kerusakan maupun korban akibat gempa. Informasi lanjutan masih ditunggu dari pihak berwenang setempat.

kamu bahwa jumlah pengguna smartphone di dunia sudah melampaui jumlah penduduk di beberapa negara? Ini menunjukkan betapa populernya gadget di era digital ini. Namun, di balik popularitasnya, ada dampak negatif yang harus kita waspadai, terutama bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu sering bermain gadget cenderung memiliki kosakata yang lebih terbatas dan kesulitan dalam memecahkan masalah. Selain itu, mereka juga lebih rentan mengalami gangguan tidur dan kesulitan berkonsentrasi. Mari kita batasi waktu anak bermain gadget. Ajak mereka untuk lebih banyak beraktivitas di luar ruangan dan berikan contoh yang baik dengan membatasi penggunaan gadget kita sendiri. Ingat, masa kecil anak hanya sekali. Jangan sampai terbuang percuma hanya karena gadget.

satu informasi untuk Anda yang suka nonton film ya, terutama film animasi Jumbo, pendengar. Diinformasikan rumah produksi V-Cinema memastikan langkah tengah mengembangkan sequel film animasi Jumbo setelah kesuksesan besar yang diraih film pertamanya, pendengar. Proyek tersebut menjadi bagian dari strategi jangka panjang V-Cinema untuk memperluas lini masa animasi hingga 2030, pendengar. Pendiri V-Cinema Angga Dwi Masang Soko mengatakan saat ini tengah menyiapkan 5 film untuk dirilis sepanjang tahun 2027. Dan selain itu, V-Cinema juga mengembangkan sejumlah proyek animasi, termasuk film animasi aksi komedi bertema Pahlawan Super yang akan tayang di tahun 2028. Kemudian, tanya itu, V-Cinema juga melanjutkan 2 waralaba animasi yang telah dikenal publik, yakni Nusa dan Jumbo. Kedua proyek tersebut menjadi bagian dari rencana perusahaan membangun kekayaan intelektual lokal yang memiliki daya saing di pasar internasional, pendengar. Dan saat ini V-Cinema juga berupaya memperkuat kerjasama dengan sejumlah negara di kawasan Asia, kemudian termasuk Tiongkok, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Menurutnya, pengembangan cerita yang berakar pada budaya lokal harus berjalan seiring dengan strategi untuk menjangkau penonton lokal maupun penonton global.

saat mendengar kata gempa bumi. Mungkin yang terlintas di benak kita adalah bencana dan kehancuran. Tapi, tahukah Anda bahwa gempa bumi juga memiliki manfaat bagi bumi kita? Gempa bumi adalah cara alam menjaga keseimbangan. Saat lempeng tektonik bergerak, energi yang tersimpan dilepaskan, membantu mencegah tekanan yang lebih besar di masa depan. Tanpa gempa, kita mungkin menghadapi bencana yang jauh lebih dahsyat. Gempa juga berperan dalam pembentukan lanskap yang kita nikmati. Pegunungan megah, lembah subur, dan bahkan lautan. Semuanya terbentuk karena gerakan bumi ini. Gempa mengingatkan kita bahwa kita hidup di planet yang dinamis dan terus berkembang. Tentu saja, kita harus selalu siap dan waspada. Tapi, harus kita pahami juga bahwa gempa bumi adalah bagian dari siklus alam yang lebih besar, yang membentuk dunia tempat kita tinggal. Gempa bumi bukan sekedar bencana. Itu adalah cara bumi berbicara kepada kita. Mari kita dengarkan, pahami, dan tetap bersiap. Gempa bumi, ancaman sekaligus anugerah. Bersiaplah dan tetap hormati kekuatan alam ini.

Sampah yang berserakan bukan hanya merusak pemandangan, tapi juga merusak masa depan. Coba mulai dari hal kecil, seperti membawa kantong belanja sendiri, menggunakan tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai. Setiap aksi kecil yang kamu lakukan hari ini akan membawa dampak besar untuk bumi di masa depan.

Psikologi pendengar, baru saja kami diarahkan untuk Anda dari Harsha My Heart ya. Dan satu informasi kami kutip dari rri.co.id, pendengar, PT Kereta Api Indonesia mencatat 600 ribu lebih pelanggan lansia memanfaatkan tarif reduksi perjalanan kereta api, pendengar. Jumlah penerima fasilitas tersebut ini mengalami kenaikan sebesar 31,9% dibandingkan periode tahun lalu. Dan BUMN perkeretaapian itu menyampaikan rilis data statistik operasional pada hari Sabtu 25 Juli 2026 kemarin. Kemudian penggunaan potongan harga khusus ini berlaku untuk seluruh layanan perjalanan kereta api jarak jauh, pendengar. Dan capaian penggunaan lansia semester pertama tersebut mencatat melampaui separuh dari total realisasi tahun 2025. Total penumpang kelompok lanjut usia pada periode sebelumnya mencapai 1 juta lebih orang secara keseluruhan. Dan Vice President Corporate Communication KAI Anupurba ini memberikan penjelasan mengenai pelayanan terhadap penumpang senior, pendengar. Fasilitas potongan harga tiket sebesar 20% diperuntukkan bagi penumpang berumur 60 tahun lebih. Dan ketentuan tarif reduksi ini tidak dapat digunakan untuk layanan priority, kemudian imperial, panoramik, luxury, dan compartment. Kemudian calon penumpang wajib menyelesaikan pendaftaran identitas diri paling lambat 2 hari sebelum jadwal keberangkatan, pendengar. Dan proses registrasi awal dilakukan langsung pada layanan customer service di stasiun kereta api terdekat. Eksekutif Vice President Corporate Sekretari KAI Wisnu Pramudia mengajak masyarakat saling peduli selama perjalanan, pendengar, dalam bentuk perhatian sederhana dapat diberikan melalui bantuan fisik maupun komunikasi secara santun serta sabar. Untuk informasinya kami kutip dari rri.co.id, pendengar. Dan nanti tepatnya pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita yang akan disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral dari Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
2: Secara umum belum nyampe 500 kayak mas penerjemah ya, bukan hanya ngerti isyarat ya, penerjemah akan berbeda dengan atau interpreter itu beda dengan orang yang tahu bahasa isyarat.
0: Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia sebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Pemerataan pemberian makan bergizi gratis di daerah 3T terus dipercepat oleh pemerintah daerah berkolaborasi dengan Satgas SPPG. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 26 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
1: Apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur.
3: Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC yang berlangsung pada 20 hingga 26 Juli 2026 resmi ditutup. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan kunjungan para delegasi ke Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi sebagai simbol persaudaraan dan dialog antar umat beragama. Dalam pesan akhirnya, para uskup Asia menegaskan bahwa gereja di Asia kini semakin dipanggil menjadi jembatan melalui pertobatan sinodal yang berkelanjutan. Semangat itu diwujudkan dengan merangkul keberagaman budaya dan masyarakat Asia di tengah berbagai tantangan global seperti polarisasi, perubahan teknologi, migrasi, kerusakan lingkungan, menyempitnya ruang demokrasi, serta meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Tantangan tersebut dipandang bukan sebagai hambatan, melainkan kesempatan untuk memperkuat kesaksian gereja melalui pendidikan, dialog antar agama, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, sidang raya ini dihadiri 154 delegasi, termasuk 102 kardinal dan uskup se-Asia. Menurut Menteri Agama yang juga imam besar Masjid Istiqlal, para peserta terkesan dengan Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi yang menjadi simbol kerukunan dan kemanusiaan di Indonesia.
4: Melalui tunnel terowongan silaturahmi, ya, mereka sangat kagum lihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan, tambah kagum lagi, dan mereka akan menjadikan masjid ini sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam menilai kegiatan-kegiatan di Indonesia ini.
3: Sementara itu, Kardinal Ignatius Soeharyo mengatakan gereja Katolik di Asia ingin terus melakukan pertobatan agar semakin setia pada panggilannya. Ia menilai pertobatan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk membangun persaudaraan, menghargai kesetaraan, dan memperkuat dialog lintas agama.
1: Bahwa di dalam perjalanan waktu ini, seringkali apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur. Oleh karena itu, gereja, khususnya gereja Asia, ingin bertobat. Dan bertobatnya bersama-sama. Moga-moga sebagai umat beriman, semua umat beragama, kita pun dalam komunitas agama kita masing-masing menyadari bahwa salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
3: Sementara itu, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonio Subianto Bunyamin menyatakan, sidang raya ini mengangkat tema membangun jembatan dan menjadi jembatan sebagai wujud dialog kemanusiaan. Selain diikuti peserta dari Asia, sidang juga dihadiri perwakilan dari Amerika, Afrika, Eropa, Vatikan, Oseania, dan Australia. Dari Gereja Katedral Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Saat ini hanya ada 500 orang penerjemah bahasa isyarat di tanah air. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
5: Keberadaan penerjemah bahasa isyarat sangat penting bagi penyandang disabilitas rungu sehingga mendapatkan akses informasi yang luas termasuk dalam kegiatan ibadah. Namun keberadaan penerjemah bahasa isyarat di Indonesia dinilai masih kurang. Juru bahasa isyarat Edi Widodo mengatakan di Indonesia ada kurang lebih 500 orang penerjemah bahasa isyarat. Jumlah tersebut sangat rendah padahal teman tuli saat membutuhkan keberadaan penerjemah bahasa isyarat atau juru bahasa. Edi Widodo mencontohkan dalam hal ibadah di gereja. Selama ini jemaat tunarungu merasa tidak mendapatkan berkat apapun karena saat pendeta menyampaikan khotbah merasa kosong akibat kesulitan untuk mendengar. Penjelasan disampaikan Edi Widodo kepada RRI Pro 3 saat ditemui di Gembala GASKI Rehoboth Jakarta siang tadi.
6: Karena memang ya ingin supaya firman Tuhan itu bisa diberitakan kepada semua orang tanpa terkecuali, termasuk teman-teman tuli itu kan. Boleh dibilang mereka selama ini ke gereja tapi tidak memiliki berkat yang sama. Boleh dibilang datang tapi boleh dibilang hanya kosong saja, kan kita tidak dengar apa-apa dan tidak ada. Dengan bahasa isyarat ini akhirnya teman-teman tuli juga melakukan mempunyai akses yang setara dan mereka menjadi orang yang sama matanya di mata Tuhan dan sama yang bisa sesuai yang diharapkan oleh agama atau dengan nilai-nilai religi. Secara umum belum nyampe 500 kayaknya, Mas.
5: Adapun Gembala Sidang Pendeta Cornelis Aje mengatakan penggunaan penerjemah bahasa isyarat di Gembala GASKI Rehoboth telah berjalan selama 10 tahun. Keterlibatan penerjemah bahasa isyarat merupakan inisiatif dari gereja sehingga semua jemaat termasuk bertuan khusus mendapatkan akses yang sama akan pesan dari pendeta.
7: Inilah. Ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan, membagikan kasih, membagikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Itu kita punya anak-anak juga kita ajari untuk mereka bisa berbahasa isyarat. Tujuannya adalah mereka bisa berbagi ke yang lain nanti di saat mereka melayani, lulus dari sekolah, bisa melayani di tempat-tempat mungkin. Mereka juga bisa melayani di daerah-daerah yang ada orang-orang yang berkebutuhan khusus.
5: Adapun Diana, ibu dari seorang anak penyandang rungu asal Bogor, Jawa Barat, menyampaikan terima kasih karena pihak gereja telah memfasilitasi penerjemah bahasa isyarat. Diana mengatakan keberadaan penerjemah bahasa isyarat akan mempermudah untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
8: Sangat bersyukur dan sangat memberkati karena anak saya jadi lebih mengenal Tuhan karena dia di sini sekolah minggu pakai bahasa isyarat, jadi dia lebih lagi jadi lebih paham, lebih mengenal siapa itu Tuhan dengan bahasa isyarat, mungkin jadi lebih mengerti. Selalu bilang kayak gini, semua dengar, aku enggak. Nah, pas datang ke sini dia sangat antusias, sangat senang. Oh, bukan aku sendiri yang seperti ini, ternyata banyak.
5: Berdasarkan pantauan Radio Republik Indonesia, penggunaan penerjemah bahasa isyarat untuk ibadah hari Minggu di Gembala GSKI Rehoboth dibagi menjadi dua kelompok, yakni untuk orang dewasa dan anak-anak dengan ruangan yang berbeda. Di dalam ruangan selain terdapat penerjemah, juga terdapat TV besar untuk pelaksanaan ibadah. Adapun ibadah dibagi menjadi 3 sesi, yang masing-masing ibadah dihadiri oleh ribuan jemaat dari berbagai wilayah di ibu kota. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerataan pemberian makan bergizi gratis di daerah 3T terus dipercepat oleh pemerintah daerah berkolaborasi dengan Satgas SPPG. Hingga saat ini daerah terpencil di wilayah Kabupaten Nias Utara, 30.775 warga telah menerima program tersebut. Selengkapnya dilaporkan oleh Muniali Hareva dari RRI Gunung Sitoli.
9: Ada moratorium dari BGN Pusat terkait dengan seperti apa pembukaan atau beroperasinya dapur-dapur yang baru ini, khususnya di daerah 3T.
10: Program makan bergizi gratis di Kabupaten Ustara sudah menjangkau 30.775 penerimaan manfaat, tetapi dua kecamatan yakni Tugala Oyo dan Afulu sampai sekarang belum kebagian layanan dapur umum MBG tersebut. Wakil Ketua Satgas MBG Nestara Baji Sehulu mengatakan sasaran program ini adalah siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan tenaga kependidikan. Bazi Sehi menyebutkan kendala utama di Tugala Oyo dan Afulu karena belum ada investor yang mau membuka dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG. Ditambah lagi Nestara merupakan daerah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar, bahkan satu-satunya daerah tertinggal di Kepulauan Nias. Untuk mengatasi hal itu, BGN Pusat menerapkan skema dapur sederhana dengan melibatkan warga lokal. Saat ini sudah dibangun 21 unit SPPG untuk daerah 3T serta 2 unit dapur terpusat di Alasa dan Kecamatan Afulu. Bazi Sehi menambahkan, meski bangunan fisiknya sudah selesai, operasionalnya masih terhenti. Penyebabnya karena ada moratorium dari BGN Pusat, pihak daerah masih menunggu petunjuk teknis.
9: Bahwa sesungguhnya SPPG, persiapan golongan SPPG 3T sudah terbangun 21, kemudian SPPG persiapan golongan aglomerasi itu di Alasa dan di Afulu ada 2 dapur terpusat, dan kemudian SPPG wilayah terpencil di Kabupaten Ustara itu ada yang bangunannya sudah selesai tapi belum beroperasi, dan ada juga yang bangunannya sedang dibangun kan, tetapi kebijakan secara nasional terakhir ini ada yang namanya itu ada moratorium terkait dengan kebijakan-kebijakan di BGN Pusat.
10: Di sisi lain juga Ketua DPRD Nyastara Yaman Telombanuam mengusulkan solusi. Ia menyarankan skema dapur 3T yang belum terjangkau di Tugala Oyo dan Afulu agar memanfaatkan kantin sekolah yang sudah ada.
11: Ada usulan kami di dapur-dapur 3T karena ada beberapa daerah yang tidak bisa terakses dengan baik. Ataupun kalau ada program baru mengenai dapur di sekolah, ya, kantin sekolah, itu kami sangat dukung sekali.
10: Menurut Yaman, membangun satu unit SPPG sesuai standar bisa butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Angka ini sangat memberatkan bagi pengusaha lokal di Nias Utara. Dari Gunung Sitoli, Muniali Hareva, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peternak sapi perah didorong untuk memanfaatkan pakan fermentasi atau silase guna menyiasati pakan hijau ternak yang rawan terdampak musim kemarau. Dari RRI Semarang, Tika Budiman melaporkan selengkapnya.
12: Dengan musim kemarau mulai mengancam ketersediaan pakan hijau bagi ternak sapi perah di Jawa Tengah. Untuk menjaga produksi susu tetap stabil, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong peternak memanfaatkan pakan fermentasi atau silase sebagai cadangan selama musim kering. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah Dr. Hewan Andining Tias Mula Pertiwi mengatakan ketersediaan hijauan segar biasanya menurun saat kemarau. Pada sekitar 70% keberhasilan usaha peternakan ditentukan oleh kualitas dan kecukupan pakannya. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan pemerintah kabupaten kota dan para peternak menyiapkan langkah antisipasi melalui penyediaan cadangan pakan. Salah satunya dengan memberikan bimbingan teknis pembuatan silase kepada peternak sapi perah. Ia menjelaskan silase dibuat melalui proses fermentasi hijauan segar dalam kondisi kedap udara. Jika prosesnya dilakukan dengan benar, pakan tersebut sudah dapat digunakan setelah sekitar 3 minggu dan mampu disimpan hingga 3 tahun. Selain memastikan kesediaan pakan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga berupaya menjaga pasokan air bagi peternakan sapi perah selama musim kemarau.
13: Kita sudah secara rutin melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para peternak untuk melakukan pengolahan. Jadi hijauan ini kita arahkan untuk diolah menjadi silase, salah satunya, kemudian ada amoniasi, ada fermentasi sebagai upaya untuk menyimpan. Sehingga ketika kondisi hijauan pakan ini berkurang atau minim, mereka tinggal membuka cadangan pakan atau bank pakannya tadi untuk diberikan kepada ternak-ternak.
12: Ditemui terpisah, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mendorong penuh program peningkatan produksi susu sapi di daerah. Apalagi saat ini sudah ada pembangunan peternakan sapi perah di Kabupaten Brebes yang diyakini akan meningkatkan produksi susu secara signifikan. Dengan populasi sekitar 30 ribu ekor sapi perah, kawasan tersebut diproyeksikan mampu menghasilkan sekitar 180 ribu ton susu per tahun atau meningkat sekitar 2,4 kali lipat dibandingkan produksi Jawa Tengah saat ini.
14: Petani kita ini adalah 77 ribu ekor, jumlah susunya 78 ribu, kemudian kebutuhan susunya 94 ribu, jadi selama ini tuh kita masih membutuhkan susu hampir sekitar 22 ribu dari provinsi lain. Kalau nanti ini berdiri sudah berlebih-lebih kita.
12: Untuk diketahui saat ini Jawa Tengah menjadi daerah penghasil susu terbesar ketiga di Indonesia dengan produksi sekitar 75 ribu ton per tahun. Sentra produksi susu tersebar di Boyolali, Kabupaten Semarang, Salatiga, Banyumas, Wonosobo, Temanggung, dan Banjarnegara. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Trusmudara untuk Indonesia.
0: Dengar, kami hadirkan prakiraan cuaca untuk esok hari bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
15: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 27 Juli 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dan di Selat Makassar yang membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Samudra Pasifik Utara Papua, di perairan timur Filipina, di sekitar Selat Makassar, dan di sekitar daerah sirkulasi siklonik tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain terbentuk di Kepulauan Simeulue, di Selat Malaka, di Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di perairan timur Sulawesi Tenggara, dan di Laut Seram. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Laut Halmahera, Laut Flores, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, dan Papua Pegunungan. Kemudian untuk prakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Tanjung Selor. Kemudian potensi hujan ringan di kota Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan kota Samarinda. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan kota Banjarmasin. Kemudian potensi cerah berawan di kota Surabaya, dan potensi udara kabur di kota Jambi dan di kota Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Denpasar, Mataram, Kendari, Mamuju, Palu, Ambon, dan kota Jayawijaya, serta potensi berawan hingga berawan tebal di kota Kupang, Makassar, Sorong, Manokwari, kota Jayapura, dan kota Merauke. Kemudian potensi cerah berawan di kota Gorontalo, Manado, dan kota Ternate, serta potensi berasap atau kabut di kota Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kebakaran hutan besar yang melanda Prancis dan Spanyol memaksa lebih dari 267 ribu orang meninggalkan rumah mereka. Bencana tersebut juga kembali menelan korban jiwa, sementara petugas masih berjuang mengendalikan api yang terus meluas di kedua negara. Melansir Al Jazeera, sebanyak 70 ribu warga dievakuasi di Spanyol, sedangkan sekitar 197 ribu lainnya harus meninggalkan kawasan sekitar Bordeaux, Prancis, dan kebakaran yang dipicu cuaca panas dan angin kencang itu telah menghanguskan puluhan ribu hektar lahan. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas sepak bola cerebral palsy, CP Football NPC Indonesia, tidak ingin sekadar menjadi pelengkap pada debutnya di ajang kejuaraan dunia CP Football World Cup 2026. Pada event yang akan berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober 2026 itu, tim Garuda memasang target lolos dari fase grup C. Edwi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Ya memang yang terkuat di grup ini adalah Inggris ya, memiliki peringkat 5 besar dunia. Jadi
2: saudara timnas

0: hanya 14 pemain yang akan didaftarkan ke panitia, meski rombongan yang berangkat ke Amerika Serikat akan berjumlah lebih banyak sebagai langkah antisipasi apabila ada pemain yang mengalami cedera. Pelatih tim CP Football NBC Indonesia Yanuar Duma mengatakan deretan pemain yang dipanggil ke pelatnas sudah disesuaikan dengan hasil evaluasi saat berlaga di Asia Oceania dan APG 2025. Yanuar Duma pun optimis timnya tidak sekedar numpang lewat di kejuaraan dunia di World Cup 2026 dan timnas NBC Indonesia berambisi memberi kejutan meski berstatus sebagai tim debutan.
1: Ya memang yang terkuat di grup D ini adalah Inggris ya. Ya memiliki peringkat 5 besar dunia, jadi mungkin itu yang paling kita waspadai. Untuk Jepang, kita sudah pernah melawan Jepang dan kita leading 1-0, dan Irlandia ini sedang kami pelajari lebih dalam.
0: Rasa optimisme juga disampaikan Kapten Tim CV Football NBC Indonesia Yahya Hernanda yang berani memasang target menjadi juara grup C setelah mempelajari karakter permainan para calon lawan melalui rekaman video. Menurut Yahya, Inggris dan Republik Irlandia memiliki gaya bermain yang mengandalkan kekuatan fisik serta postur tubuh, sedangkan Indonesia memiliki keunggulan dari sisi teknik. Sementara menghadapi Jepang, para pemain memiliki modal positif karena pernah meraih kemenangan di ajang Asia Oceania 2025.
2: Dari hasil drawing ini, saya sangat optimis kami bisa lolos atau juara grup karena saya sudah lihat permainan Inggris, Irlandia itu hampir sama lah seperti Australia. Dia mengandalkan strength dan postur tubuh. Kalau secara teknik, kami tidak kalah sama mereka. Jadi tinggal di lapangan aja nanti. Kalau Jepang, kami kan sudah pernah menang sama dia di Piala Asia kemarin. Jadi kami harus tetap yakin juga bisa mengalahkan Jepang.
0: Lebih lanjut, pemain asal Banjarmasin itu juga berharap waktu persiapan yang masih tersisa dapat dimanfaatkan untuk membangun chemistry antar pemain sekaligus mematangkan permainan tim sebelum bertolak ke Amerika Serikat. Selain grup C yang dihuni Indonesia, juga ada Inggris, Jepang, dan Republik Irlandia. Sementara grup A, tuan rumah Amerika Serikat, Belanda, Kanada, dan Skotlandia. Sementara grup C dihuni Australia, Spanyol, Brasil, dan Chili. RRI Surakarta, Edwi Poryono melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar, baru saja kita menyimak warta berita yang telah disiarkan langsung oleh RRI Program 3 siaran sentral dari Jakarta, pendengar, dan saat ini sudah kembali ke Pro 1 RRI Banten ya. Dan untuk Anda yang mau berbagi kondisi cuaca di malam hari ini seperti apa, atau kondisi lalu lintas ya di sekitar Anda seperti apa, atau Anda punya informasi menarik, boleh berbagi ke Pro 1 RRI Banten di 0811145049.

Gempa bumi bisa terjadi kapan saja, tanpa peringatan. Apakah Anda sudah siap? Ketika bumi mulai bergetar, yang terpenting adalah tetap tenang. Jika berada di dalam ruangan, segera cari tempat berlindung. Seperti di bawah meja yang kuat, lindungi kepala dan leher, dan jauhi jendela atau benda-benda yang jatuh. Jika sedang berada di luar, carilah area terbuka. Jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Ingat, tetap di tempat sampai getaran berhenti. Pasca gempa, waspada terhadap gempa susulan. Cek kondisi lingkungan, dan jangan lupa pantau informasi dari sumber resmi. Keselamatan adalah prioritas. Selalu siapkan rencana darurat bersama keluarga, dan pastikan semua tahu apa yang harus dilakukan saat gempa terjadi. Gempa bumi memang tak bisa kita prediksi, tapi kita bisa selalu siap. Mari bersama kita jaga keselamatan diri dan orang-orang terdekat. Ingat, siaga adalah kunci untuk selamat dari gempa bumi.

Dari kami kutip dari rri.co.id, pendengar mengenai hari puisi ya. Menteri Kebudayaan Fadlizon memanfaatkan Hari Puisi Indonesia 2026 pendengar sebagai momentum merawat bahasa dan merekam perjalanan bangsa pendengar. Selain merawat bahasa, Hari Puisi Indonesia juga menjadi momentum menghargai para penyair, sastrawan, dan seluruh pegiat sastra pendengar, terutama bagi mereka yang telah memperkaya hasanah budaya bangsa. Dan perlu diketahui juga pendengar bahwa Puisi Indonesia ini, Hari Puisi Indonesia diperingati setiap tanggal 26 Juli sebagai penghormatan atas hari kelahiran penyair besar yaitu Chairil Anwar. Sosoknya diakui para ahli sastra sebagai pelopor puisi modern Indonesia yang memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan sastra nasional pendengar. Sementara itu, Kementerian Kebudayaan menyambut baik berbagai inisiatif yang mendorong pemajuan kebudayaan Indonesia melalui karya sastra dan puisi. Di sisi lain, pendengar, penyair Aryani Isnamurti mengatakan bahwa puisi hadir sebagai ruang untuk mendengar suara hati dan merawat nurani pendengar. Tidak hanya itu, puisi juga mampu mengokohkan kemanusiaan, kemudian kearifan, dan keberagaman.

Menyebarkan data pribadi seseorang tanpa izin bisa membahayakan hidup mereka. Itu namanya doxing, dan itu bukan hal sepele. Nama lengkap, alamat rumah, nomor telepon, bahkan sekolah anak. Bila jatuh ke tangan yang salah, bisa jadi alat untuk mengancam, meneror, bahkan merusak masa depan seseorang. Jangan asal sebar informasi pribadi orang lain, apalagi di sosial media. Hormati privasi, jaga empati. Mari jadi pengguna internet yang bijak, lawan doxing, lapor bila melihat tindakan doxing di sekitarmu. Privasi adalah hak setiap orang. Jaga data diri, lindungi sesama.

Tahukah Anda, petir bisa menjadi bahaya serius kalau kita melakukan hal yang salah saat hujan. Ada hal-hal yang tidak boleh Anda lakukan saat hujan deras disertai petir. Yang pertama, jangan berteduh di bawah pohon besar. Kedua, jangan main gadget saat sedang di-charge. Ketiga, jangan menyentuh benda berbahan logam. Keempat, jangan berada di ruang terbuka seperti lapangan atau sawah. Kelima, jangan mandi atau mencuci saat petir menyambar. Ingat, keselamatan nomor satu. Kalau cuaca sudah ekstrim dan petir menyambar-nyambar, lebih baik hentikan semua aktivitas keluar ruangan dan tunggu sampai benar-benar reda.

Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi jika garis pantai kita perlahan hilang? Ya, abrasi, proses pengikisan pantai oleh ombak, adalah ancaman yang nyata. Setiap hari, kita kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang kita pijak. Bukan hanya tanah, tapi juga rumah, mata pencaharian, dan ekosistem yang tak tergantikan. Namun, kita masih punya waktu untuk bertindak, menanam mangrove, menjaga vegetasi pesisir, dan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan pantai adalah langkah sederhana, namun penting. Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Pantai kita adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Jangan biarkan abrasi menghapus masa depan kita. Mari bertindak sekarang, lindungi pesisir, selamatkan masa depan. Bersama, kita bisa menghentikan abrasi.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama saya Lela Rahma. Kita awal informasi pertama pendengar. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansah Nur mengatakan program pelatihan vokasi nasional menjadi salah satu upaya pemerintah guna menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten, produktif, dan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha serta dunia industri. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, kerusakan alam di Provinsi Banten kian mengkhawatirkan. Selain akibat celah regulasi yang dimanfaatkan oknum untuk menguras keuntungan, rendahnya kesadaran warga menjaga lingkungan turut memperparah kondisi pesisir. Sekian kilas berita malam ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan kembali drama radio untuk hari ini di hari Minggu 26 Juli 2026 dengan judul adalah Ayah Tanpa Sosok, produksi RRI Gorontalo.
1: Ayah, uang semester Alia sudah jatuh tempo minggu depan.
2: Ayah lagi tidak punya uang.
1: Tapi ayah kemarin bilang sedang dapat proyek.
2: Sudah aku bilang tidak ada uang.
1: Ayah, Alia cuma ingin kuliah Alia selesai.
2: Jangan terus-terusan minta uang. Ayah juga punya kebutuhan.
1: Kebutuhan ayah atau kebutuhan orang-orang yang ayah bantu di luar sana?
2: Jangan mengejari ayah.

sejak ibu meninggal, rumah ini terasa asing. Ayah yang dulu kubanggakan perlahan berubah. Aku baru tahu usaha ayah bangkrut karena judi. Aku baru tahu ayah sering bersama perempuan lain. Dan yang paling menyakitkan, ayah lebih peduli pada orang lain dibanding anaknya sendiri.

0: Alia, bagaimana kuliahmu?
1: Masih berjuang, Bu.
0: Kau nampak lelah, Nak.
1: Saya harus membayar biaya kuliah sendiri.
0: Bukankah ayahmu masih ada?
1: Ada kok, Bu. Tapi rasanya seperti tidak ada.
0: Maaf ya, Nak. Ibu tidak bermaksud.
1: Tidak apa-apa, Bu.
0: Alia, magangmu sebenarnya tidak berbayar, Nak.
1: Bu, kalau boleh, bayar saya berapa saja?
0: Apa?
1: 100.000, 50.000, berapapun.
0: Alia,
1: saya hanya ingin lulus.
0: Ya, baiklah. Ibu akan usahakan ada honor untuk kamu.
1: Terima kasih, Bu.

0: kan cuman mie lagi.
1: Ya, aku masih kenyang.
0: Bohong.
1: Ketahuan ya.
0: Kamu terlalu keras pada dirimu sendiri.
1: Kalau aku menyerah, siapa yang akan menyelamatkan hidupku, Lan?
0: Ya, seharusnya ayahmu. Ups, maaf ya, Al.
1: Tidak apa-apa. Kadang aku iri melihat teman-teman yang masih bisa bersandar pada orang tuanya.
0: Kamu kuat, Alia.
1: Aku tidak kuat, Lan. Aku cuma tidak punya pilihan.

0: Jadi benar kata orang.
1: Kenapa kamu masih bangun?
0: Dari mana ayah?
1: Bukan urusanmu.
0: Uang kuliah anak sendiri tidak ada. Tapi untuk perempuan lain selalu ada.
1: Diam kamu.
0: Ibu baru beberapa tahun meninggal.
1: Jangan bawa-bawa ibumu.
0: Kenapa tidak? Karena sejak ibu meninggal, semua keburukan ayah mulai terlihat.
1: Kurang ajar.
0: Kenyataannya begitu kan?

0: ampun Alia, akhirnya besok kamu wisuda.
1: Iyalah, alhamdulillah.
0: Bahagianya pasti.
1: Entahlah.
0: Loh, kok gitu? Apa ayahmu datang?
1: Tidak tahu.

0: Terima kasih.
1: Kau marah?
0: Marah? Ayah tahu. Apa yang lebih menyakitkan daripada menjadi piatu? Menjadi anak yang masih punya ayah, tapi tidak pernah merasakan kehadiran seorang ayah. Saat teman-temanku meminta uang kuliah kepada ayah mereka, aku memohon pada tempat magang agar dibayar berapa saja. Saat teman-temanku pulang dijemput orang tua, aku pulang sambil memikirkan bagaimana membayar semester berikutnya.
1: Alia?
0: Tidak, dengar dulu ayah. Hari ini aku harus bicara. Aku kehilangan ibu. Aku kehilangan kehangatan rumah. Aku kehilangan kasih sayang. Tapi yang paling menyakitkan, aku kehilangan sosok ayah yang masih hidup.
1: Maafkan ayah.
0: Bagaimana tidak sedih? Aku melihat ayah memberi uang kepada orang lain. Aku melihat ayah berjudi. Aku melihat ayah menghabiskan uang untuk perempuan lain. Sedangkan aku darah daging ayah. Kenapa aku yang harus berjuang sendirian? Kenapa?
1: Ayah gagal, Alia. Ayah malu. Ayah terlalu sibuk menyalahkan keadaan sampai lupa pada anak sendiri. Maafkan ayah, Alia. Sekali saja, maafkan ayah.
0: Aku tidak butuh penyesalannya. Aku hanya pernah ingin dicintai. Luka ini mungkin tidak akan hilang, tapi aku tidak mau membawanya seumur hidup. Aku memaafkan ayah. Sungguh, aku memaafkan ayah. Bukan karena ayah pantas mendapatkannya, tapi karena aku pantas hidup.

0: padamu. Alhamdulillah, kamu berhasil. Akhirnya, saya bisa lulus.
1: Selamat ya, nak. Ayah bangga padamu.
0: Terima kasih ya.

semua anak yang kehilangan kasih sayang orang tuanya. Ada yang tetap memiliki sosok ayah, namun tidak pernah merasakan kehadirannya. Karena terkadang, mereka yang paling terluka justru tumbuh menjadi pribadi yang paling kuat. Ayah tanpa sosok, drama radio persembahan Radio Republik Indonesia Gorontalo, karya Nur Ainsyah Banggai, diperankan oleh Azhar Yusuf sebagai ayah, Cindy Anako sebagai Alia, Indah Mulyati Mahmud sebagai Ibu Rani, Rahmawati Buruji sebagai Lani.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita baru saja tadi menyimak bersama drama radio yang diproduksi oleh RRI Gorontalo, pendengar, dengan judul Ayah Tanpa Sosok. Dan satu informasi, pendengar, dikutip dari rri.co.id, mungkin kita tidak asing ya dengan QR code ya. Tapi kenapa sih QR code ini selalu berbentuk kotak, pendengar? Melansir dari Denso Web, QR code dikembangkan di Jepang ini pada tahun 1994 untuk menyimpan informasi lebih banyak dibanding barcode, pendengar. Para pengembang juga ingin menciptakan kode yang dapat dipindai dengan cepat dari berbagai arah. Nah, tantangan terbesar muncul saat menentukan pola yang mudah dikenali pemindai. Nah, tim pengembang kemudian menambahkan penanda posisi berbentuk persegi di tiga sudut QR code. Insinyur Denso Web Masahiro Hara memilih bentuk persegi karena pola tersebut paling jarang ditemukan pada dokumen cetak, pendengar. Dengan begitu, pemindai tidak mudah keliru mengenai objek lain sebagai QR code. Nah, untuk memastikan keakuratannya, tim pengembang meneliti berbagai gambar, simbol, hingga formulir. Mereka kemudian menemukan pola hitam putih dengan rasio 1 banding 1 banding 3 banding 1 banding 1 yang paling mudah dikenali. Nah, pola tersebut kemudian pemindai menentukan posisi dan arah QR code secara otomatis. Kode tetap dapat dibaca meski diputar hingga 360 derajat, pendengar. Nah, berkat rancangan tersebut, QR code mampu dipindai lebih cepat dibanding kode kedua dimensi lain pada masanya, pendengar. Kapasitas penyimpanan datanya pun jauh lebih besar dibanding barcode. Nah, kini bentuk kotak pada QR code bukan sekedar pilihan desain. Struktur tersebut, pendengar, menjadi kunci agar proses pemindaian berjalan cepat, akurat, dan konsisten.

0: Dalam kehidupan rumah tangga, kolaborasi bukan sekedar berbagi tugas, tapi berbagi peran, rasa, dan tanggung jawab. Karena keluarga yang kuat terbentuk dari kerjasama yang saling menghargai. Ketika pasangan saling mendukung, mulai dari urusan rumah, pengasuhan anak, hingga keputusan besar, kehidupan beban menjadi lebih ringan dan hubungan terasa makin dekat. Kolaborasi membuat setiap anggota keluarga merasa dihargai, didengar, dan diperhatikan. Mari kita bangun budaya kerjasama di rumah. Mulai dari hal sederhana, menyapu bergantian, merapikan rumah bersama, atau sekedar menyediakan waktu untuk mendengar satu sama lain. Karena rumah tangga bukan tentang siapa yang paling banyak berkorban, tetapi bagaimana kita saling menguatkan.
1: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP yang gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
3: Banten malam ini 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

kali ini informasi dari luar negeri, pendengar. Kebakaran hutan besar yang melanda Prancis dan Spanyol memaksa lebih dari 267 ribu orang meninggalkan rumah mereka, pendengar. Melansir dari Al-Jazeera, sebanyak 70 ribu warga dievakuasi di Spanyol, sedangkan sekitar 197 ribu lainnya harus meninggalkan kawasan sekitar Prancis. Kebakaran yang dipicu cuaca panas dan angin kencang itu telah menghanguskan puluhan ribu hektar lahan, pendengar. Di Spanyol, petugas pemadam kebakaran masih berupaya mengendalikan kobaran api besar di dekat Madrid, namun angin yang berubah-ubah membuat proses pemadaman semakin sulit, pendengar. Kepala Manajemen Darurat Pemerintah Regional Madrid, Carlos Novillo, ini mengatakan kebakaran saat ini berada pada kondisi terburuk. Menurutnya, besarnya kobaran api telah melampaui kemampuan petugas di lapangan, pendengar. Kemudian Kementerian Dalam Negeri Spanyol menyebut kebakaran telah melahap hampir 10 ribu hektar lahan di wilayah Madrid. Sementara itu sekitar 13 ribu hingga 15 ribu hektar lainnya terbakar di Provinsi Avila yang berbatasan dengan Madrid, pendengar. Sementara itu Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez menegaskan penyelamatan warga ini menjadi prioritas utama pemerintah dan ia mengingatkan kondisi di lapangan masih sangat dinamis meski suhu mulai menurun, pendengar. Kemudian Presiden Emmanuel Macron turut mengerahkan militer dan pesawat angkut untuk mendukung operasi pemadaman. Prancis juga meminta bantuan kepada Uni Eropa dalam menghadapi kebakaran yang terus meluas, pendengar. Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nunez mengatakan kebakaran di negaranya telah menghanguskan hampir 98 ribu hektar lahan. Dan menurut kajian kelompok World Attribution dikutip Al Jazeera, sejumlah wilayah Eropa telah mengalami sedikitnya dua gelombang panas sejak Mei 2026 dan kondisi kekeringan yang diperparah perubahan iklim akibat aktivitas manusia ini dinilai meningkatkan risiko dan intensitas kebakaran hutan tahun ini.

Pendengar, kali ini informasi untuk Anda pencinta kopi pendengar. Jadi ada cara sehat minum kopi agar manfaatnya optimal bagi tubuh pendengar. Nah, salah satu cara sehat menikmati kopi adalah memilih kopi hitam tanpa pemanis tambahan dan mengkonsumsinya setelah makan atau bersamaan dengan camilan sehat pendengar. Kebiasaan tersebut dapat membantu mengurangi risiko iritasi lambung pada sebagian orang sekaligus mencegah lonjakan gula darah akibat meminum kopi yang terlalu manis. Dan selain itu pendengar, penting untuk membatasi asupan kafein sesuai anjuran kesehatan, yakni sekitar 400 mg per hari atau setara 3 hingga 4 cangkir kopi seduh bagi sebagian besar orang dewasa yang sehat. Konsumsi kopi pada sore atau malam hari juga sebaiknya dihindari karena dapat mengganggu kualitas tidur dan berdampak pada kesehatan secara keseluruhan pendengar. Cara penyeduhan juga ini berpengaruh terhadap manfaat kopi bagi tubuh. Penelitian menunjukkan bahwa kopi yang disaring menggunakan kertas cenderung lebih baik dibandingkan kopi tanpa saringan karena dapat mengurangi senyawa kafestol yang berpotensi meningkatkan kadar kolesterol LDL pendengar. Sejumlah penelitian ilmiah mendukung manfaat kopi dalam jumlah sedang. Umbrella Review yang diterbitkan dalam The BMZ pada 2017 menemukan bahwa konsumsi sekitar 3 hingga 4 cangkir kopi per hari lebih sering dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit kardiovaskular, diabetes tipe 2, kemudian penyakit hati dan kematian akibat berbagai penyebab dibandingkan tidak mengkonsumsi kopi sama sekali.

Ketika suatu lokasi mengalami banjir, peralatan elektronik menjadi sangat rentan terhadap air dan dapat mengakibatkan kecelakaan. Agar terhindar dari bahaya, yang perlu dilakukan adalah mematikan listrik dari MCB atau termis pada kWh meter. Cabut seluruh peralatan listrik yang masih tersambung dengan stop kontak dan naikkan alat elektronik ke tempat yang lebih tinggi. Apabila terjadi banjir dan jaringan listrik belum dipadamkan, segera laporkan. Gunakan sarung tangan karet bila ingin menyentuh instalasi kelistrikan. Agar semakin aman, masyarakat yang akan memasuki kawasan banjir juga perlu menggunakan alat pengaman. Sehingga, jika melewati genangan air, dapat menghindari risiko terkena pecahan kaca, paku, bakteri, maupun arus listrik bocor. Mari, tetap tenang dan aman dalam menggunakan listrik di musim penghujan.

0: Simulasi bencana itu bukan tugas sekolah yang bisa kamu skip loh. Bukan juga buat gaya-gayaan atau bahkan cuma buat formalitas doang. Nah, yang namanya simulasi bencana itu adalah latihan menyelamatkan diri sendiri dan juga orang lain. Semakin kamu tahu langkahnya, semakin kecil rasa panik saat bencana beneran datang. Jangan malu, apalagi malas ya. Kemampuan sederhana yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, cara berlindung saat gempa. Selanjutnya, kemampuan sederhana kayak cara berlindung saat gempa, rute evakuasi yang aman, dan cara bantu orang lain tanpa membahayakan diri sendiri. Itu bisa jadi pembeda antara selamat dan celaka. Karena practice makes perfect, termasuk buat urusan hidup dan bertahan.
1: Banten malam ini 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama, pendengar, pasar saham Indonesia masih menghadapi tantangan dari sisi eksternal pada semester 2 2026 berupa kebijakan moneter global. Arah pasar saham akan berubah bukan lagi pada momentum rebound tapi pada kekuatan fundamental ekonomi dan kinerja emiten. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono mendorong revitalisasi ASEAN Regional Forum agar lebih tanggap menghadapi dinamika keamanan kawasan. Menurutnya, penguatan ASEAN Regional Forum perlu tetap berlandaskan prinsip sentralitas ASEAN di tengah perubahan lingkungan strategis yang terus berkembang. Sekian kilas berita malam ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Dengan satu lagu dari Rano Karno, gara-gara kamu mengawali ruang rindu kita di malam hari ini, pendengar ruang rindu, ruang berbagi rindu. Sampai pukul 23 malam nanti pendengar, untuk Anda yang mau request lagu era tahun 90-an, kemudian tahun 2000-an, ataupun mau kirim-kirim salam pendengar, kami tunggu di WhatsApp di 08111450949.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini, media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Di era modern ini, banyak sekali dari kita tergoda untuk mengkonsumsi junk food karena mudah didapatkan dan menggugah selera. Namun, tahukah Anda? Junk food dapat berdampak negatif pada kesehatan kita karena junk food mengandung kadar gula, garam, dan lemak yang tinggi. Kandungan ini dapat menyebabkan diabetes, obesitas, dan bisa sampai terjadi penyakit jantung. Menurut CDC, mengganti junk food dengan makanan sehat adalah langkah bijaksana untuk menjaga kesehatan tubuh. Mari pilih makanan yang kaya akan nutrisi seperti sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian. Makanan ini bisa memberikan kita energi, tubuh lebih sehat, dan juga bisa meningkatkan kualitas hidup dan merasa lebih baik secara keseluruhan. Ayo, mari kita berkomitmen untuk membuat perubahan positif yang berdampak besar pada tubuh kita.
2: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Masih di Ruang Rindu, pendengar Ruang Berbagi Rindu ya. Dan ini sudah ada yang bergabung, mau request lagu dari Ratna, mau request lagu katanya dari Kak Hitna. Judulnya Adakah Dia. Baik, untuk Ratna lagunya sudah kami siapkan ya. Dan untuk Anda pendengar yang mau request lagu era tahun 90-an, tahun 2000-an, ataupun mau kirim-kirim salam, pendengar masih kami tunggu di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, sampai pukul 23 nanti di 0811 450 949.

0: Mbak, anaknya sekarang udah umur berapa tahun?
1: Baru 3 tahun, Mbak.
0: Oh, tapi kok badannya kecil banget ya, Mbak, dibanding sama teman seumurannya?
1: Ah, enggak kok. Ayahnya dulu juga kecil.
0: Aku juga dulu sempat mikir kayak gitu soal anakku. Ternyata setelah dicek di posyandu, ternyata ada tanda stunting.
1: Serius, Mbak?
0: Iya. Awalnya susah makan, berat badannya nggak naik-naik, terus gampang sakit juga. Untung cepat ditangani.
2: Ayah, bunda, jangan anggap remeh sepele ketika anak tampak lebih pendek dari usianya. Berat badan sulit naik, kurang aktif, atau terlambat perkembangannya. Hal ini bisa menjadi tanda stunting. Stunting bukan sekedar soal tinggi badan, tapi juga memengaruhi tumbuh kembang dan kemampuan belajar anak di masa depan. Pantau tinggi dan berat badan anak secara rutin, lengkapi gizinya, jaga kebersihan lingkungan, dan konsultasi.

rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang.

0: pemberkasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Peong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore.

0: Waktu Indonesia Barat, hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
1: Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Pendengar, sudah ada lagi yang bergabung melalui WhatsApp pendengar. Ada dari Citra, katanya Citra mau request lagunya dari Ungu, Bayang Semu ya. Kemudian, baik Citra, untuk lagunya sudah kami siapkan. Kemudian ada juga, ini lagu, mau request lagunya dari Anggi, Cinta Jangan Kau Pergi. Untuk lagunya juga sudah kami siapkan. Ini request dari Sinta. Baik ya, untuk lagunya sudah kami siapkan semuanya. Untuk Anda yang mau request lagu, masih kami tunggu pendengar di 08111 450 949.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut
1: adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

pernah dengar tentang Gunung Honje? Kawasan ini berada di Kabupaten Pandeglang dan menjadi bagian penting dari Taman Nasional Ujung Kulon. Gunung Honje bukan gunung tinggi yang menjulang, melainkan rangkaian perbukitan yang diselimuti hutan hujan tropis yang masih sangat alami. Suasananya tenang, hijau, dan jauh dari kebisingan, memberikan pengalaman alam yang benar-benar autentik. Fakta menariknya, kawasan ini menjadi salah satu jalur pergerakan badak Jawa, salah satu hewan paling langka di dunia, yang kini hanya bisa ditemukan di Ujung Kulon. Selain itu, Gunung Honje juga dikenal sebagai gerbang menuju kawasan inti Ujung Kulon dari daratan Pulau Jawa. Bukan cuma itu, wilayah ini juga jadi rumah bagi beragam satwa lain seperti owa Jawa dan berbagai jenis burung endemik. Bahkan, sebagian area Gunung Honje masih belum banyak dijamah manusia, sehingga keasliannya benar-benar terjaga. Karena peran yang sangat penting bagi ekosistem, akses ke kawasan ini memang dibatasi. Semua dilakukan demi menjaga keseimbangan alam dan kelangsungan hidup satwa di dalamnya. Gunung Honje mengingatkan bahwa keindahan alam terbaik justru sering tersembunyi, dan tugas manusia adalah menjaganya, bukan sekedar menikmatinya.

Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Pendengar, satu lagu dari Titi Sumarsono untukmu ya. Ini lagu di tahun 1990, pendengar. Baru saja kami udarakan untuk menemani malam hari Anda, pendengar ya. Dan kebersamaan kita di Ruang Rindu masih ada sampai pukul 23 nanti. Dan untuk Anda yang mau kirim salam ataupun mau request lagu, masih kami tunggu, pendengar, di 08111 450 949.

kolaborasi bukan sekedar berbagi tugas, tapi berbagi peran, rasa, dan tanggung jawab. Karena keluarga yang kuat terbentuk dari kerjasama yang saling menghargai. Ketika pasangan saling mendukung, mulai dari urusan rumah, pengasuhan anak, hingga keputusan besar, kehidupan beban menjadi lebih ringan dan hubungan terasa makin dekat. Kolaborasi membuat setiap anggota keluarga merasa dihargai, didengar, dan diperhatikan. Mari kita bangun budaya kerjasama di rumah. Mulai dari hal sederhana, menyapu bergantian, merapikan rumah bersama, atau sekedar menyediakan waktu untuk mendengar satu sama lain. Karena rumah tangga bukan tentang siapa yang paling banyak berkorban, tetapi bagaimana kita saling menguatkan.

Pendengar Firman sudah bergabung bersama kita, pendengar melalui WhatsApp. Katanya mau request lagunya dari Sahara, Biarlah Sepi. Baik, untuk Firman lagunya sudah kami siapkan ya. Dan ini juga sudah ada yang bergabung dari Dita, katanya mau request lagunya dari Malida Awas. Baik, lagunya ini sudah kami siapkan ya, ditunggu. Dan untuk Anda pendengar yang mau request, masih ada kebersamaan kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, sampai pukul 23 nanti. Anda bisa request lagu era tahun 90-an, tahun 2000-an, ataupun kirim-kirim salam pendengar di WhatsApp 08111450949.

0: Tahukah kamu, teh adalah minuman kedua yang paling banyak diminum di dunia setelah air? Menariknya, teh ditemukan lebih dari 4.000 tahun yang lalu oleh Kaisar Cina, Shennong, secara tidak sengaja. Daun teh jatuh ke dalam air panasnya dan lahirlah minuman ajaib ini. Teh hijau dan teh hitam berasal dari tanaman yang sama, Camellia sinensis. Bedanya, teh hijau tidak difermentasi, sedangkan teh hitam difermentasi secara penuh menghasilkan cita rasa yang kuat. Dan kalau kamu suka yang spesial, teh putih adalah teh yang paling langka karena terbuat dari daun muda yang belum mekar. Bukan cuma nikmat, teh juga kaya akan manfaat dari melancarkan pencernaan, meredakan stres, hingga jadi bagian penting dalam tradisi budaya seperti upacara minum teh di Jepang. Oh iya, teh juga mengandung kafein loh, jadi cocok untuk kamu yang butuh konsentrasi tanpa terlalu banyak kopi. Jadi, apa nih jenis teh favorit kamu hari ini? Tetap nyantai, nikmati harimu, dan seruput teh hangatmu.
1: Banten Malam Ini 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini gambar apa ya? Loh, loh, loh, loh, loh. Ini benar gak sih informasinya? Loh, ini kan, ini gambar apa ya kok? Emang ini beneran? Bentar, bentar, bentar. Ah, ini kok asal Sergi ini? Ini gambar apa deh? Kok rame banget di grup? Grup keluarga itu bukan cuma tempat kirim stiker lucu, meme random, atau broadcast berita hoax. Saat bencana datang, grup keluarga bisa jadi jalur komunikasi yang paling penting. Gunakan grup keluarga untuk konfirmasi kondisi anggota keluarga. Share lokasi aman dan jalur evakuasi, pastikan semua dalam keadaan selamat. Ingat ya, anak muda harus jadi filter, bukan amplifier. Jangan asal forward, pastikan informasi yang kamu bagikan itu valid. Dan tentunya menenangkan, bukan bikin panik. Jadilah sumber info terpercaya, bukan sumber kepanikan.
1: Banten malam ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Satu lagu pendengar dari Bumerang dengan judul Kasih ya. Ini tahun 1994, pendengar, baru saja kami udarakan untuk Anda. Dan Bumerang sendiri ini adalah grup musik rock Indonesia dari Surabaya, pendengar. Dibentuk oleh Zon Faul Ivan dan resmi berdiri pada 8 Mei 1994 dengan nama Bumerang. Tetapi sudah mulai berkiprah sejak 1991 dengan nama Los Angeles, pendengar. Sempat vakum pada tahun 2010, kemudian dihidupkan kembali pada tahun 2012. Nah, pada 3 November 2020, band ini bubar lagi untuk kedua kalinya. Kemudian Hubert Henry Limahelu, personal terakhir di band, meninggal pada 24 April 2021, pendengar. Mereka konsisten tampil di jalur rock. Meskipun demikian, mereka tidak membatasi pengaruh berbagai macam aliran atau style musik, pendengar. Itu semua menjadi semacam trademark atau ciri musik yang berbeda dari kelompok ini, pendengar. Kemudian band Los Angeles di era tahun 1991 dengan formasi terdiri dari Ino Daun di vokal, kemudian John Paul Ivan di gitar, Herbert Henry Limahelu di bass, dan Petrus Agusti di drum. Tak lama kemudian Ino Daun memilih untuk keluar dan digantikan oleh Roy J. Jeconia pada posisi vokal pada tahun 1992.

0: menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.

Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenangan kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Tahukah Anda bahwa pada abad ke-16 hingga ke-17, Banten pernah menjadi salah satu pusat perdagangan maritim terbesar di Asia Tenggara? Pelabuhan Kesultanan Banten menjadi jalur utama ekspor lada, sehingga kapal dari Gujarat, Arab, Tiongkok, Portugis, hingga Belanda datang bergantian. Aktivitas dagang yang padat membuat Banten sejajar dengan Malaka, Aceh, dan Makassar sebagai kota pelabuhan internasional. Jejak kekayaan itu masih terlihat pada kawasan Banten lama yang menyimpan sisa-sisa pusat pemerintahan dan pelabuhan kesultanan. Warisan sejarah ini menjadi pengingat bahwa Banten pernah menjadi simpul penting jaringan perdagangan dunia. Sebuah identitas masa lalu yang dapat menjadi inspirasi pembangunan di masa kini. Banten malam ini 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Masih di Ruang Rindu, pendengar Ruang Berbagi Rindu. Dan ini sudah ada yang bergabung lagi, pendengar dari Farida, katanya mau request lagunya dari Tri Utami, Keraguan. Baik, untuk Farida lagunya sudah kami siapkan ya. Dan untuk Anda pendengar yang mau request lagu ataupun kirim-kirim salam, masih bisa kebersamaan kita kurang lebih 20 menit lagi. Dan untuk Anda masih kami tunggu ya di 08111450949.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.
4: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: pelunasan haji ini belum ada keres.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Teong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Pernah nggak sih kamu dengar mitos yang katanya kalau duduk di depan pintu nanti susah lo dapet jodoh? Kira-kira bener nggak ya? Yuk kita bahas. Duduk di depan pintu bikin susah jodoh. Well, ternyata ini cuma mitos loh. Katanya sih, dulu orang tua menyebarkan ini biar anak-anak nggak menghalangi orang yang mau masuk atau keluar rumah. Jadi, bukan soal jodoh, tapi soal sopan santun. Masih banyak mitos yang beredar di sekitar kita. Makanya, sebelum percaya, cari tahu dulu kebenarannya. Stay curious and stay smart.

0: Akhirnya, ini nih yang selama ini dicari. Investasi yang cuan dan cepat bikin kaya.
1: Hah? Mana ada investasi yang cepat bikin kaya? Awas loh, jangan-jangan itu investasi bodong lagi.
0: Investasi bodong? Apaan tuh?
1: Investasi bodong itu penipuan yang menjanjikan keuntungan besar, tapi pada kenyataannya justru ngerugiin. Nah, biasanya nih ya, oknum investasi bodong itu nawarin tawaran yang menggiurkan, kayak yang barusan kamu baca itu.
0: Dari mana kita tahu kalau itu investasi bodong?
1: Nih, aku kasih tahu ya. Investasi bodong itu biasanya ciri khususnya adalah nggak berizin atau izinnya palsu. Terus menawarkan keuntungan yang tidak masuk akal. Satu lagi nih, biasanya dia itu akan menjanjikan investor bisa berhenti berinvestasi kapan aja dan ngambil keuntungan. Nggak punya prospektus yang jelas dan lengkap. Satu lagi nih, biasanya dia itu mencatut nama institusi atau organisasi lain. Nah, penawaran itu biasanya dilakukan melalui pesan singkat, email, dan juga website, serta proses bisnis investasinya gak jelas.
0: Iya juga sih. Aku juga gak tahu nih investasi dari mana. Ya udah deh, mending investasi yang pasti-pasti aja.
1: Nah, cakep gitu dong.

Dengar satu lagu dari Project Pop Metal PS Dugem ya, baru saja kami diarahkan untuk Anda pendengar. Dan sekarang sudah pukul 23 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat. Mungkin saat ini Anda sedang bersiap-siap mau tidur begitu pendengar ya. Namun ada juga nih untuk orang yang sulit tidur. Jadi ada beberapa tips untuk yang sulit tidur pendengar. Yang pertama adalah jauhkan gadget sebelum beristirahat. Hindarilah menggunakan gadget karena layar memancarkan cahaya biru yang mengganggu hormon melanin yang menandakan tubuh bersiap tidur pendengar. Hal tersebut membuat pikiran tetap waspada yang membuat kita lebih susah untuk istirahat. Kemudian, tidak mengkonsumsi makanan dan minuman berat pendengar. Mengkonsumsi makanan dan minuman berat dekat dengan waktu istirahat ini punya berbagai dampak buruk. Salah satu antaranya adalah proses pencernaan yang masih belum selesai akan menimbulkan rasa sakit seperti sakit perut dan mulas pendengar. Kemudian buat rutinitas tidur, membentuk rutinitas tidur mempunyai pengaruh baik pada kesehatan tubuh dalam jangka panjang pendengar. Nah, kebiasaan ini akan membantu ritme sirkadian pada tubuh agar tetap seimbang. Nah, memperhatikan rutinitas tidur yang benar ini bisa membantu Anda tertidur dengan nyenyak secara cepat dan bangun tidur dengan tubuh yang segar pendengar. Jadi Anda bisa mencoba beberapa tips yang tadi sudah disampaikan setiap hari agar khasiatnya bisa dirasakan secara maksimal.

0: Serangan tidak selalu datang lewat alam. Dunia digital punya banyak sekali bencana. Cyber attack, password bocor, data hilang, identitas dicuri. Siap tanggap. Begini caranya. Gunakan password unik dan aktifkan verifikasi dua langkah. Jangan klik link atau file dari sumber yang tidak jelas. Rutin backup data penting ke penyimpanan aman. Di dunia nyata dan dunia maya, kita harus tetap siap siaga. Jadi, mau tanggap bencana dunia digital?
1: Banten Malam Ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, tadi kita sudah membahas tentang tips untuk Anda yang sulit tidur. Pendengar, ternyata bukan hanya badan yang butuh istirahat dengan tidur, otak juga membutuhkan waktu untuk istirahat, pendengar, setelah satu harian menerima informasi, pendengar. Dimana untuk setiap hari seseorang menerima banyak informasi melalui pekerjaan, percakapan, lingkungan sekitar hingga penggunaan perangkat digital, pendengar. Nah, berbagai informasi tersebut membuat otak membutuhkan waktu untuk beristirahat agar tubuh dan pikiran tetap dalam kondisi baik. Dan istirahat tidak selalu harus digunakan dengan harus dilakukan dengan tidur, pendengar. Dengan memberikan jeda dari pekerjaan atau aktivitas yang membutuhkan konsentrasi, ini juga dapat membantu mengurangi rasa lelah. Berhenti sejenak, kemudian nikmati suasana tenang, lalu melakukan aktivitas ringan. Ini bisa menjadi cara sederhana untuk memberikan kesempatan kepada pikiran agar lebih rileks, pendengar. Dan penggunaan perangkat digital juga perlu diperhatikan. Kebiasaan terus-menerus memeriksa notifikasi media sosial dan berbagai informasi melalui telepon genggam dapat membuat seseorang sulit benar-benar beristirahat, pendengar. Nah, selain tidur, kegiatan sederhana seperti jalan kaki, kemudian membaca buku, mendengarkan musik, atau melakukan hobi dapat menjadi pilihan untuk mengisi waktu istirahat, pendengar. Aktivitas tersebut dapat membantu seseorang beralih sementara dari rutinitas yang membutuhkan konsentrasi tinggi.

0: kamu kok sekarang sering jalan kaki ke kantor?
1: Iya, Karim. Ternyata jalan kaki itu banyak banget manfaatnya.
0: Oh ya? Emangnya apa aja?
1: Banyak loh. Pertama, jalan kaki bikin badan lebih sehat. Cuma 30 menit sehari bisa ngurangin resiko penyakit jantung loh.
0: Wah, keren juga. Terus, apa lagi?
1: Jalan kaki juga bisa bikin kita lebih bahagia. Ketika jalan kaki, tubuh kita ngeluarin endorfin, hormon yang bikin mood jadi lebih bagus. Jadi nggak cuma sehat, tapi juga bikin bahagia.
0: Wah, pantas aja kamu kelihatan lebih ceria akhir-akhir ini.
1: Iya dong, dan yang paling penting, jalan kaki itu murah meriah, gak perlu biaya apa-apa. Plus, bisa nikmatin udara segar di pagi hari.
0: Sepertinya aku harus mulai ikutan jalan kaki juga nih.
1: Nah, itu dia. Yuk, mulai jalan kaki dari sekarang. Langkah kecil kita hari ini bisa bikin hidup lebih sehat dan bahagia.
0: Setuju, mulai hari ini aku bakal lebih rajin jalan kaki.
2: Langkah sehat.

Satu lagu pendengar dari Harvey Malaiholo ya, baru saja kami dengarkan untuk Anda. Siapa sih yang gak kenal ya sama Harvey Malaiholo ini, pendengar? Ini namanya adalah Harvey Benjamin Malaiholo, lahir di tahun 1962. Seorang aktor, penyanyi, dan politikus Indonesia keturunan Ambon dan Maluku, pendengar. Ia merupakan anggota pengganti antar waktu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Harvey ini adalah anak seorang pelaut dan ibunya adalah seorang penyanyi dalam grup Tita Lay Sister, pendengar. Dia adalah cucu dari penyanyi kenamaan Brim Tita Lay. Dan pada tahun 1970-an, pendengar, Harvey mulai karirnya dengan rekaman album, dan ia lebih populer dengan dan dikenali menerusi The Big Five di kalangan pemusik dan karyawan Indonesia, pendengar. Sementara itu, pada awal kemunculannya, Harvey terpaksa bersaing dengan Bruri Marantika, kemudian Merji Seger, Trio Bimbo, Dedi Damhudi, dan Anna Matovani. Selanjutnya pada tahun 1976, pendengar, Harvey menggondol juara pertama pria bintang radio dan televisi remaja tingkat nasional, momen yang kemudian dianggap menjadi titik awal karirnya, pendengar. Itu dia untuk informasi mengenai Harvey Malaiholo. Dan satu lagu kami kembali udarakan untuk Anda, pendengar, dari Dewa 19, Kirana.

Sekitar waktu sudah menunjukkan pukul 23 lebih 51 menit waktu Indonesia Barat. Artinya saya Lala Rahma mewakili kerabat kerja yang bertugas pendengar di teknik, ada Sumarno dan Aji, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan selamat malam, selamat beristirahat.

0: Banten malam ini. 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kuat, kokoh, dan penuh rencana. Dalam hidup, kita dipaksa menerima pahit tanpa toleransi. Kejam? Ya, memang. Hidup diperuntukkan hanya kepada siapa-siapa yang siap menerjang arus dan gelombang dahsyat. Kamu takut, kamu akan kalah. Bersiap, arus dan gelombang dahsyat itu siap menerjang acak tanpa memilih siapa yang akan ia terjang. Pilihan ada di tanganmu. Tergulung, bangkit lagi. Terluka, bangkit lagi. Bangkit dengan penuh terencana. Berenang sekuat tenaga. Tenggelam, bangkit lagi. Berenang lagi. Hidup bukan untuk orang yang lemah dan mengalah. Gunakan rencana besarmu sampai arus dan gelombang itu lelah dan menyerah. Lalu, pada akhirnya, kamu terlahir sebagai pemenang hebat, kuat, tanpa mengalah. Jika hal itu terjadi lagi, bangkit lagi, berusaha lagi, dan atur rencana.

mendengar terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 94,9 MHz, maka sesudah Radio Republik Indonesia program Masa 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari Minggu 26 Juli 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 Nilah Radio Republik Indonesia. Program 1 Banten mengudara pada frekuensi FM 94,9 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Senin tanggal 27 bulan Juli tahun 2026 dari Jalan Lingkar Selatan, Ciracas, Kota Serang, Banten, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Mendengar Rere Pro Satu Banten, senang sekali saya Tersi Sondang kembali hadir untuk menemani Anda di hari Senin ya, 27 Juli 2026 di Banten Pagi ini, pendengar, yang mana kami akan terus menghadirkan beragam informasi dan tentu saja musik-musik terbaik hanya untuk Anda, pendengar. Sesaat lagi juga, pendengar, kami akan menghadirkan program Mutiara Pagi edisi 27 Juli 2026 dengan tema Salat Subuh. Untuk itu, pendengar, tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten 94,9 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Indahnya bangun pagi, bangun subuh untuk tunaikan kewajiban kita dan siap-siap melaksanakan subuh, salat subuh, sunnah qabliyah, bahkan ada di antara kita yang sudah tahajud. Indahnya bangun pagi disertai ridha Allah Subhanahu wa taala. Indahnya bangun subuh sudah mendapatkan keberkahan sepanjang hari-hari kita. Sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia dan dilindungi oleh Allah dari segala bahaya. Indahnya bangun subuh. Subuh itu sangat berarti bagi umat Islam. Subuh itu sangat berharga bagi umat Islam. Bahkan ibadah di salat subuh disaksikan oleh malaikat. Malaikat hadir dari manapun, dari dimanapun kita melaksanakan salat subuhnya, semua malaikat turun menghadiri salat subuh bersama kita. Indahnya salat subuh ketika kita bangun hanya melaksanakan dua rakaat dan disertai sebelumnya dalam dua rakaat yang disebutkan sunnah fajar atau sunnah qabliyah subuh. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man shalla rak'ata al-fajr khairum min ad-dunya wa ma fiha." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rak'ata al-fajr khairum min ad-dunya wa ma fiha." Dua rakaat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Allahu Akbar. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Luar biasa. Bayangkan jemaah sekalian, begitu indahnya kita bisa melaksanakan sunnahnya saja mendapatkan pahala senilai dunia seisinya. Bagaimana salat subuhnya sendiri? Sepanjang malam kita beristirahat, rileks, tidur, dan kita bangun. Kenapa kita bangun? Padahal jam kerja kita jam 7, ada yang jam 8, ada yang suka ke kantor jam 9. Ada juga sebagaimana bos-bos bisa ke kantornya jam 10. Tapi kenapa kita mau bangun subuh? Karena satu, cintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mendorong hati kita, kemauan kita, keinginan kita untuk melaksanakan salat subuh karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin para pendengar semua, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, semuanya pasti mencintai Allah. Tapi cinta bukan sebuah perasaan yang disimpan di hati, tapi cinta harus tertutup hati kita dan juga terbentuk amal saleh yang membuktikan cintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi seperti salat subuh. Makanya tanda sempurna iman seorang adalah buktinya dan tandanya salat subuh. Bagaimana dia mampu menjaga salat subuh tepat waktu? Bagaimana dia merasa sedih ketika kehilangan waktu subuhnya, ketika tertinggal salat subuhnya, karena dia merasa begitu beban dan berat. Rasul sudah mengingatkan, memang syaitan menggoda kita supaya kita malas bangun salat subuh, apalagi mau bangun tahajud. Makanya kata Rasulullah SAW, setiap kita tidur ada tiga ikatan yang diikat oleh syaitan. Supaya melepaskan ikatan itu, pertama ketika bangun berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terlepas satu ikatan, tapi masih merasa berat. Kadang-kadang kita sudah bangun, tapi ingin kembali lagi tidur, ingin melanjut tidur lagi. Makanya Rasulullah SAW bersabda, ketika sudah bangun dan tidur, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akan terlepas satu ikatan, terbuka satu ikatan, baru kemudian kita lanjut dengan wudu. Dan begitu sudah wudu, terlepas ikatan yang kedua. Begitu kita laksanakan salat, akan menjadi orang-orang yang semangat untuk menjalani sisa harinya dengan penuh keberkahan, penuh karunia, dan penuh kenikmatan dan kebahagiaan. Allahu Akbar. Luar biasa subuh. Subuh kunci rizki. Subuh turunnya keberkahan yang tidak bisa bertemu di waktu-waktu lain. Berkah rizki, kunci rizki, dihadiri, disaksikan oleh malaika. Salat subuh berjamaah bisa mendapatkan nilai pahala seperti orang salat malam sepanjang malam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla al-fajra faka'annama qama al-laila kullah." Barang siapa yang salat subuh, dia seperti salat malam sepanjang malam. Padahal sepanjang malam kita enak tidur. Hanya dengan nilai dua rakaat salat subuh, kita mendapatkan kemuliaan ini. Menurut saya, miskin, kasihan orang-orang Muslim mencintai Allah dan Rasulnya. Banyak kebaikan-kebaikan yang dia milikinya, banyak beramal salih, tapi sayang sekali orang itu tidak bisa melaksanakan salat subuh. Menurut saya itu miskin. Bagaimana cara kita mengangkat kemiskinan kita? Makanya kita ikuti cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika tidur, tidur dalam keadaan sudah berwudu. Kemudian kita sudah niat sungguh-sungguh memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk bangun melaksanakan salat subuh tepat waktu. Ketika kita begitu bangun, jangan lupa menyebutkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita segera berwudu dan melaksanakan salat. Sungguh nikmatnya luar biasa. Apalagi kalau kita bisa berlangkah-langkah ke masjid di saat gelap, karena subuh itu masih belum terang, tapi kita berani meninggalkan tempat tidur kita, kita berani meninggalkan keluarga kita, meninggalkan rumah kita, dan kita berjalan kaki, berlangkah-langkah menuju masjid atau naik kendaraan. Buat apa ini semua? Satu keinginan kita, ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap langkah-langkah yang kita lakukan menuju ke masjid akan menghitungkan satu langkah kebaikan, satu langkah menghapus dosa, dan satu langkah menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jamaah sekalian, bukan hanya langkah kita menuju ke masjid yang diperhitungkan, pulang pun ke rumah selepas salat pun dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti pulang pergi kita mendapatkan pahalanya di sisi Allah. Dalam langkah-langkah yang menghapuskan dosa, dalam langkah-langkah menaikkan derajat kita di sisi Allah.

ada titipan berita gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, basyirul masyain fi dhulami ila al masajid bin nurit tam yaum al qiyamah. Berilah berita gembira bagi hamba-hamba Allah yang suka ke masjid di saat gelap, akan Allah nanti di hari kiamat menggantikan dengan cahaya yang sempurna. Berarti orang yang cinta subuh, cinta salat subuh, cinta berlangkah-langkah ke masjid untuk melaksanakan subuh, akan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia cahaya yang sempurna. Nanti di hari kiamat, orang-orang bisa tandai orang ini, oh, subhanallah, ini hamba yang cinta subuh. Dari mana mereka bisa tahu? Dari sinarnya cahaya. Dari sinarnya cahaya, subuh itu nampak. Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan semua manusia yang ada di alam mahsyar, di badan mahsyar nanti di hari kiamat, boleh melihat karunia-karunia yang telah didapatkan oleh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, begitu luar biasa indahnya kebahagiaan dalam taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jamaah sekalian, jangan abaikan salat subuh, jangan sia-siakan. Hanya dua rakaat. Masa sebab dua rakaat itu kita rugi sepanjang hari kita? Kita rugi keberkahan rizki kita? Kita rugi kesehatan kita? Kita rugi segala kenikmatan-kenikmatan yang sudah Allah subhanahu wa ta'ala gantungkan dalam salat subuh itu? Belum lagi langkah-langkahnya, belum lagi sunnahnya yang kita bisa mendapatkan pahala senilai dunia dan seisinya. Masa kita mau rugikan itu semua? Orang-orang bisnismen yang menerti usaha dan berbisnis, pasti orang-orang itu tahu salat subuh adalah sukses dalam kehidupan kita. Tanda kesuksesan. Ingin sukses, ingin maju, ingin makmur dalam kehidupannya, ingin bahagia, ingin merasa kenikmatan yang tidak terputus dan tidak pernah ada batasnya, salat subuh. Kuncinya di salat subuh. Salat subuh melatih kita untuk menjadi hamba yang kuat sabar. Salat subuh melatih kita untuk menjadi hamba yang mampu dengan tegas meninggalkan hawa nafsu, meninggalkan syahwat, meninggalkan dosa. Karena kita di saat enak tidur, tapi kita mau bangun untuk salat subuh menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita ingat nilai salat itu, kita kerjakan 5 waktu, tapi pahalanya 50 kali. Berarti salat subuh bisa disebutkan 10 kali lipat. Belum lagi sunnahnya sebagaimana saya jelaskan tadi. Oleh karena itu, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita sama-sama membuka hati kita sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita semua hamba Allah subhanahu wa ta'ala memiliki tujuan di dunia ini. Jangan sampai tersesat dan salah jalan. Kita kembali menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita selalu harap ridha Allah dan diampuni segala dosanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. صدق الله العظيم. Mudah-mudahan dikarunia oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga yang indah dan husnul khatimah. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Banten. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Dan pendengar, Anda telah menyimak program Mutiara Pagi edisi Senin, 27 Juli 2026, pendengar. Dan satu lagu dari Dea Ananda akan kami udarakan sesaat lagi untuk menemani Anda di Banten pagi ini.
1: Teman-teman, mari kita bernyanyi

0: suaranya unik banget. Ini angklung ya?
1: Iya, tapi ini angklung buhun khas Banten. Nada dan cara mainnya beda dari angklung biasa, dan usianya udah ratusan tahun loh.
0: Serius? Kok aku baru tahu sih? Keren ya, ada warisan musik seperti ini. Kirain cuman alat musik buat upacara doang.
1: Makanya, jangan cuma tahu musik modern aja, seni tradisional juga harus kita jaga. Dulu memang angklung buhun ini dipakai buat ritual panen dan doa keselamatan, karena angklung buhun ini dipercaya menghubungkan manusia dengan alam dan sang pencipta.
0: Wah, berarti bukan sekedar musik, tapi sejarah hidup orang dulu ya?
1: Betul, makanya penting untuk dijaga. Kalau kita nggak peduli, bisa hilang ditelan zaman.
0: Setuju, suara begini sayang banget kalau nggak diwariskan.
2: Angklung buhun adalah warisan budaya Banten yang penuh nilai sejarah. Mari lestarikan dan banggakan musik tradisional Indonesia.

0: simulasi bencana itu bukan tugas sekolah yang bisa kamu skip loh. Bukan juga buat gaya-gayaan atau bahkan cuma buat formalitas doang. Nah, yang namanya simulasi bencana itu adalah latihan menyelamatkan diri sendiri dan juga orang lain. Semakin kamu tahu langkahnya, semakin kecil rasa panik saat bencana beneran datang. Jangan malu, apalagi malas ya. Kemampuan sederhana yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, cara berlindung saat gempa. Selanjutnya, kemampuan sederhana kayak cara berlindung saat gempa, rute evakuasi yang aman, dan cara bantu orang lain tanpa membahayakan diri sendiri. Itu bisa jadi pembeda antara selamat dan celaka. Karena practice makes perfect, termasuk buat urusan hidup dan bertahan.
1: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Hasan Haji ini belum ada kerasa.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Teh.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
7: Pendengar dari Pro 1 Banten, sesaat lagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita daerah yang mana ini telah diimpun bersama dengan RRI Pro 1 Banten, pendengar tim redaksi. Untuk itu pendengar, tetaplah bersama kami di 94,9 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Anak muda, anak tua gitu kan, generasi mau generasi tua, generasi muda itu
3: khususnya kepada seluruh pemenang.

0: Radio Republik Indonesia Banten. Dengan warta berita dibacakan oleh Trixie Sondang. Sari berita penting. BNN Provinsi Banten menggelar ajang Ananda Bersinar Fun Run sejauh 5 km. Musabaqah Tilawatil Quran ke-55 Kabupaten Serang resmi berakhir dengan Kecamatan Pulau Ampel berhasil meraih gelar juara umum tahun 2026. Kita awali informasi pertama pendengar, BNN Provinsi Banten menggelar ajang Ananda Bersinar Fun Run sejauh 5 km. Melalui kegiatan olahraga bersama yang diikuti ratusan peserta ini, yang mana BNN berupaya memperkuat pencegahan narkotika di wilayah Banten. Ridwan Maulana melaporkan.
1: Badan Narkotika Nasional, BNN Provinsi Banten, menggelar ajang Ananda Bersinar Fun Run dalam rangkaian peringatan Hari Anti Narkotika Nasional tahun 2026. Kegiatan lari santai sejauh 5 km yang diikuti 300 peserta ini berlangsung meriah di kawasan KP527, Kota Serang, Minggu 26 Juli 2026. Ketua Pelaksana Ananda Bersinar Fun Run 2026, sekaligus Kepala Bidang P2M BNN Provinsi Banten, Ainu Mardia menjelaskan kegiatan olahraga bersama ini menjadi sarana efektif BNN dalam meluncurkan program aksi nasional pencegahan narkoba sejak dini. Pihaknya sengaja merangkul generasi muda melalui kegiatan positif dan menyenangkan agar terhindar dari ancaman penyalahgunaan barang haram. Pemilihan lokasi di KP Tengah Kota pun disebutnya bertujuan menjangkau langsung pusat aktivitas kaum muda yang sering menghabiskan waktu luang di tempat nongkrong. BNN berupaya mendekatkan pesan pencegahan bahaya narkotika ke ruang publik yang akrab dengan gaya hidup generasi muda.
2: Ya, baik, kegiatan Fun Run hari ini adalah kegiatan yang kita rangkaikan kegiatan Paskahani dengan kegiatan launching produk kami dari BNN yaitu Ananda Bersinar. Yang dimaksud dengan Ananda Bersinar itu adalah aksi nasional anti narkoba dimulai dari anak bersih narkoba. Nah, kita sama-sama tahu bahwa generasi muda adalah generasi bangsa yang memang harus kita jaga, di mana bagaimana caranya mereka bisa terbebas dari penyalahgunaan narkoba.
1: Tren positif di kalangan anak muda yang kini mulai meninggalkan hiburan dunia malam dan beralih menggeluti berbagai kegiatan olahraga seperti lari, gym, hingga padel mendapatkan apresiasi penuh dari pihak BNN. Aktivitas fisik yang menyenangkan disebutnya terbukti mampu merangsang produksi hormon kebahagiaan di otak sehingga menekan potensi pelarian ke arah penyalahgunaan narkotika. Kendati demikian, BNN mencatat angka coba pakai narkoba di kalangan remaja masih menunjukkan tren peningkatan akibat tingginya rasa ingin tahu. Menurutnya, tantangan pengawasan peredaran gelap di wilayah Banten diibaratkan sebagai api dalam sekam yang membutuhkan kewaspadaan serta sinergi lintas sektor. Antusiasme tinggi turut dirasakan oleh salah seorang peserta Fun Run asal komunitas pelari lokal, Septian, yang sukses menuntaskan rute 5 km. Yang menilai ajang lari bersama ini sangat luar biasa dan memberikan wadah positif untuk menjaga kebugaran tubuh.
3: Untuk pendapat saya nih buat anak-anak muda, ya mau anak muda, anak tua gitu kan, generasi, mau generasi tua, generasi muda, itu jangan, apa ya, itu luar biasa bagus. Bagus, itu luar biasa, sangat bagus ya buat kalian yang FOMO, gak apa-apa kalian dikatain FOMO juga ikut olahraga, yang penting kita bisa jaga kesehatan. Mau itu olahraga senam, kardio, workout, atau lari, atau mau jalan pun gak apa-apa.
1: Cairan gaya hidup anak muda dari kegiatan malam yang kurang produktif menuju rutinitas berolahraga dinilainya sebagai kemajuan sosial yang sangat baik. Menurutnya, fear of missing out atau FOMO terhadap olahraga sangat positif dan patut didukung selama mampu menjauhkan generasi muda dari pergaulan bebas serta ancaman narkotika. Sementara, Kepala BNN Provinsi Banten, Brigjen Pol Budi Sajidin menegaskan, peredaran narkotika di wilayah Banten sudah berada pada tingkat yang mengkhawatirkan. Ia menyebut ancaman bahaya narkoba kini telah menyasar berbagai kalangan mulai dari anak-anak, ibu rumah tangga, hingga para pekerja sektor industri.
4: Perlu saya tekankan di sini, ini agenda utamanya adalah upaya pencegahan dan mempererat silaturahmi supaya rekan-rekan semua pada sehat, dan menjauhi ancaman narkoba. Narkoba itu mengancam diri sendiri, merusak saraf, merusak kesehatan. Narkoba itu secara politik juga tidak bagus. Indonesia bisa kalah nanti generasi emasnya kalau banyak yang pakai narkoba. Secara hukum narkoba itu melanggar. Secara sosial hubungan rusak. Secara ekonomi banyak yang jual-jual barang karena kebutuhan narkoba.
1: Pencegahan melalui pemberdayaan masyarakat dan olahraga dinilainya jauh lebih efektif dibandingkan tindakan hukum semata di dalam lapas. Pihaknya mencatat ribuan narapidana kasus narkotika saat ini masih menjalani masa hukuman di berbagai lembaga pemasyarakatan di wilayah Banten. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
0: Momen menarik tersaji di pagelaran Festival Cisadane 2026 di tengah keramaian workshop melukis yang dipandu langsung oleh penyandang disabilitas tunarungu berhasil mencuri perhatian keramaian pengunjung yang memadati bantaran sungai Cisadane Kota Tangerang. Ketua Pelaksana Wates Lengkah BPK Wilayah 8 Banten, Yuni Rahmawati mengatakan konsep dari workshop ini memang memberikan ruang kepada teman-teman disabilitas untuk berkarya, sekaligus menunjukkan karyanya kepada publik termasuk di Festival Cisadane ini. Justru teman-teman disabilitas yang menjadi instruktur bagi masyarakat umum untuk melukis bersama-sama. Dan selain itu program kolaborasi masih akan terus berlanjut mulai dari workshop membatik sampai pameran kebudayaan gelar karya para penyandang disabilitas yang bisa ditemukan di Festival Cisadane 2026. Beralih ke daerah Lebak, pendengar, Dinas Pertanian Kabupaten Lebak mencatat luas lahan pertanian yang terdampak kekeringan pada periode 1 hingga 15 Juli 2026 mencapai 294 hektar, yang mana lahan yang terdampak tersebut tersebar di 7 kecamatan di Kabupaten Lebak akibat berkurangnya curah hujan selama musim kemarau. Dan meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa seluruh lahan yang terdampak kekeringan tersebut belum tentu mengalami gagal panen atau puso. Kepala Bidang Bina Usaha Pertanian dan Perlindungan Tanaman Dinas Pertanian Kabupaten Lebak, Irwan mengatakan data yang dihimpun merupakan luas lahan yang terdampak kekeringan. Luas kekeringan di Kabupaten Lebak periode 1 hingga 15 Juli 2026 mencapai 294 hektar, yang mana rinciannya Warung Gunung 4 hektar, Cibadak 4 hektar, Kalang Anyar 49 hektar, Rangkas Bitung 227 hektar, Maja 5 hektar, Muncang 2 hektar, dan Cipanas 3 hektar. Musabaqah Tilawatil Quran ke-55 Kabupaten Serang resmi berakhir dengan Kecamatan Pulau Ampel berhasil meraih gelar juara umum tahun 2026. Fitria Aulia melaporkan.
5: Bupati Serang Ratu Rahmatu Zaikia menutup Musabaqah Tilawatil Quran ke-55 tingkat Kabupaten Serang di alun-alun Kecamatan Mancak pada Sabtu 25 Juli 2026 malam. Pada ajang tersebut, Kecamatan Pulau Ampel keluar sebagai juara umum dengan nilai 402. Posisi kedua diraih Kecamatan Kramat Watu dengan nilai 388, sedangkan Kecamatan Anyer menempati peringkat ketiga dengan nilai 280. MTQ berlangsung sejak 21 hingga 25 Juli 2026. Bupati Serang mengapresiasi seluruh peserta, panitia, dan masyarakat yang telah menyukseskan penyelenggaraan MTQ. Setelah kegiatan selesai, LPTQ Kabupaten Serang akan melakukan pembinaan berkelanjutan terhadap kafilah dari 29 kecamatan. Pembinaan itu ditujukan untuk meningkatkan prestasi pada MTQ Provinsi Banten 2027. Kabupaten Serang sebelumnya berhasil naik dari peringkat 6 menjadi peringkat 3 tingkat provinsi. Dalam kesempatan itu, Ratu Rahmatu Zaikia optimistis target juara umum tingkat provinsi dapat diraih. Ia meyakini pembinaan yang lebih panjang akan meningkatkan kemampuan para kafilah. Pemerintah daerah pun berkomitmen mendukung proses tersebut.
6: Selamat khususnya kepada seluruh pemenang yang tentu nanti insya Allah akan menjadi duta-duta Kabupaten Serang untuk mewakili Kabupaten Serang di ajang MTQ 3 Provinsi Banten tahun yang akan datang.
5: Ketua LPTQ Kabupaten Serang Budi Haryadi mengatakan MTQ tahun ini diikuti sekitar 1.000 peserta, jumlah terbanyak sepanjang sejarah penyelenggaraan. Ia memastikan proses penilaian berlangsung objektif tanpa intervensi. LPTQ juga akan memberikan beasiswa pendidikan kaligrafi di Lemka kepada 20 putra putri terbaik Kabupaten Serang. Program tersebut menjadi bagian dari persiapan menuju MTQ Provinsi Banten 2027. Dari Serang, Fitria Ulia melaporkan.
0: Kita beralih ke berita olahraga. Pendengar, ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Soibul Fikri melangkah ke partai final China Open 2026, di mana Fajar Fikri berhasil menuntaskan perlawanan pasangan Tiongkok Liang Wei Keng Wang Chang dengan skor 21-19, 14-21, 21-19. Pertandingan berlangsung selama 66 menit di lapangan One Olympic Sports Center Gymnasium Tiongkok Sabtu 25 Juli 2026. Ini merupakan pertemuan kedua ganda dan kemenangan kelima Fajar Fikri atas Liang Wang. Menurut Fajar, bisa masuk ke babak final selama 2 minggu berturut-turut adalah karena chemistry diantaranya dengan Fikri. Fajar Fikri saling mempercayai satu sama lain serta kepada seluruh tim yang selama ini telah membantu. Sekian warta berita saat ini. BNN Provinsi Banten menggelar ajang Ananda Bersinar Fun Run sejauh 5 km. Musabaqah Tilawatil Quran ke-55 Kabupaten Serang resmi berakhir dengan Kecamatan Pulau Ampel berhasil meraih gelar juara umum tahun 2026. Itulah berita yang sudah kami udarakan pagi ini. Berita selanjutnya akan disampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

0: 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Perakiraan cuaca hari ini.
1: Mendengar, kami akan mengajak Anda untuk menyimak update terkait dengan cuaca hari ini, pendengar, yang mana kami telah terhubung bersama dengan perakirawan BMKG Wilayah 2 Tangerang Selatan. Ada Ibu Septi, selamat pagi Ibu Septi.
2: Selamat pagi.
1: Silakan Bu diinformasikan terkait dengan perakiraan cuaca hari ini.
2: Baik, selamat pagi untuk pendengar setia RRI Banten. Berikut akan kami sampaikan terkait update perakiraan cuaca khususnya untuk wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya yang berlaku hari ini Senin 27 Juli 2026. Untuk pagi hari hingga dini hari, untuk hari ini diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan dengan suhu udara berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 50 hingga 80%. Untuk angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Perlu diwaspadai untuk potensi angin kencang khususnya untuk di sebagian besar wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Selain itu, perlu diwaspadai untuk potensi tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter dengan kategori sedang di perairan selatan Pandeglang, Selat Sunda Barat Pandeglang, dan perairan selatan Lebak. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan ke RRI.
1: Baik, terima kasih Bu Septi atas informasinya. Selamat pagi dan selamat kembali bertugas. Demikian pendengar terkait dengan informasi perakiraan cuaca hari ini untuk wilayah Kota Serang dan sekitarnya. Tetap bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Banten.
0: Perakiraan cuaca hari ini. FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: informasi lalu lintas.
1: Pendengar, masih di RRI Pro 1 Banten, di mana sesaat lagi kami mengajak Anda ya untuk menyimak terkait dengan update lalu lintas bersama dengan Ibda Neri. Selamat pagi, Bu.
2: Selamat pagi.
1: Baik, silakan diinformasikan terkait dengan update lalu lintas hari ini, Bu Neri.
2: Selamat pagi pendengar RRI Banten, saya dengan Pawas Lantas Polda Banten dengan Ibda Neri akan melaporkan arus lalu lintas di wilayah hukum Serang dan sekitarnya. Tepat di depan perumahan Permata Banjar Asri yang berada di wilayah hukum Polda Banten pada pagi hari ini, Senin tanggal 27 Juli 2026 pada pukul 06.26 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan pantauan pagi hari ini, secara umum kondisi arus lalu lintas masih kondusif dari arah Polda Banten menuju Simpang Mayabon dalam keadaan normal dan lancar, kemudian dari arah sebaliknya begitu. Terpantau ramai namun tetap lancar. Selanjutnya untuk aktivitas masyarakat, baik yang berangkat kerja, anak sekolah pun berjalan dengan aman dan lancar. Demikian dilaporkan situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini. Kembali ke studio RRI.
1: Baik, terima kasih Ibu Ibda Neri atas informasinya. Selamat pagi dan selamat kembali bertugas, Bu.
2: Selamat pagi.
1: Demikian pendengar update terkait dengan lalu lintas hari ini ya. Dan bagi Anda pendengar yang masih dalam perjalanan, tetap hati-hati ya tentunya ya. Dan tetap bersama kami di RRI Pro 1 Banten, karena kami akan terus menghadirkan beragam informasi dan juga musik-musik terbaik hanya untuk Anda.
0: Informasi lalu lintas.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id

bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga. Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital. 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. We'll be right back.

Niscaya pendengar dari Bilal Indrajaya sudah kami udarakan pendengar di Banten pagi ini ya. Dan kami hadirkan informasi untuk Anda pendengar. Informasi ini terkait dengan Dinas Pertanian Lebak yang mana intensif atasi kekeringan lahan sawah ya pendengar ya. Terkait hal itu pendengar, Dinas Pertanian Kabupaten Lebak menerjunkan petugas pengendali organisme pengganggu tumbuhan atau POPT dan petugas penyuluh lapang atau PPL untuk mengatasi dampak kekeringan akibat musim kemarau panjang tahun ini. Yang mana langkah tersebut dilakukan guna menyelamatkan tanaman padi yang terdampak kekurangan pasokan air di sejumlah areal persawahan. Pemerintah daerah berharap upaya pendampingan tersebut mampu menjaga produktivitas pertanian dan mencegah terjadinya gagal panen. Kepala Dinas Pertanian Lebak Kabupaten Lebak Rahmat Yunir mengatakan bahwa petugas POPT dan PPL diterjunkan untuk melakukan pemantauan serta penanganan langsung di lapangan. Dan untuk pendampingan kepada petani ini juga dilakukan secara intensif pendengar agar tanaman padi tetap dapat tumbuh dan menghasilkan produksi pangan. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen, ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Wah, tas yang kamu pakai bagus banget. Beli di mana?
1: Tas ini. Wah, ini mah belinya di Bu Nurul. Ini tuh produk lokal tahu, dibuat oleh UMKM Indonesia.
0: Hah, serius? Aku kira ini tuh produk luar negeri tahu. Soalnya bahannya juga bagus.
1: Justru sekarang tuh banyak banget loh produk-produk lokal yang kualitasnya keren dan gak kalah saing dengan produk-produk luar negeri. Mulai dari pakaian, makanan, kerajinan tangan, sampai dengan berbagai kebutuhan sehari-hari.
0: Wah, aku jadi makin bangga menggunakan produk lokal.
1: Iya dong, semakin banyak masyarakat menggunakan produk lokal, semakin besar peluang usaha berkembang dan semakin banyak lapangan kerja yang tercipta.
0: Keren banget ya, hebat.
2: Bangga menggunakan produk Indonesia adalah bentuk nyata cinta kepada negeri. Mari mulai dari hal sederhana. Saat berbelanja, pilih dan gunakan produk buatan Indonesia. Dengan mencintai produk lokal, kita ikut mendukung

Mendengar kembali kami hadirkan informasi untuk Anda, di mana ini terkait dengan sebanyak 60 desa jadi pemasok ikan untuk MBG di Lebak. Mendengar, hal ini yang mana pemerintah Kabupaten Lebak terus mengoptimalkan sektor perikanan sebagai salah satu penopang program makan bergizi gratis atau MBG. Pendengar, ada 60 desa pembudidaya ikan memasok ikan air tawar jenis lele dan juga nila untuk kebutuhan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Dan program tersebut dikembangkan melalui sistem teknologi Recirculating Aquaculture System atau RAS yang dinilai mampu meningkatkan produktivitas budidaya ikan secara berkelanjutan. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lebak, Winda Triana, mengatakan bahwa pemerintah daerah telah melakukan pembinaan dan juga bimbingan teknis kepada para pembudidaya agar mampu memenuhi kebutuhan pasokan ikan untuk SPPG. Dan program tematik RAS ini juga menjadi salah satu langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan informasi tersebut, pendengar, kami hadirkan untuk Anda yang mana telah kami kutip dari portal berita rri.co.id. Saat lagi, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk bergabung di dalam program Warta Berita yang akan disiarkan melalui RRI Programa 3. Tetap bersama kami, pendengar, di RRI Pro 1 Banten.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
2: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu, Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya, baru disusul oleh Surakarta, Banyumas, dan Cilacap.
0: Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Inilah warta berita selengkapnya Senin 27 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Berikut laporan selengkapnya, Yurika Fitri.
1: Apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur.
3: Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC yang berlangsung pada 20 hingga 26 Juli 2026 resmi ditutup. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan kunjungan para delegasi ke Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi sebagai simbol persaudaraan dan dialog antar umat beragama. Dalam pesan akhirnya, para uskup Asia menegaskan bahwa gereja di Asia kini semakin dipanggil menjadi jembatan melalui pertobatan sinodal yang berkelanjutan. Semangat itu diwujudkan dengan merangkul keberagaman budaya dan masyarakat Asia di tengah berbagai tantangan global seperti polarisasi, perubahan teknologi, migrasi, kerusakan lingkungan, menyempitnya ruang demokrasi, serta meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Tantangan tersebut dipandang bukan sebagai hambatan, melainkan kesempatan untuk memperkuat kesaksian gereja melalui